0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Hidup ini adalah kesempatan ya. Dari Helin Pirana. Pergunakan dengan sebaik-baiknya karena hidup ini hanya satu kali ya. Yudi mengucapkan terima kasih tadi. Lagunya sudah dihadirkan. Terima kasih requestnya sudah di play ya. Karena Yudi biasanya ikut misa, tapi ternyata ini kali ini minggu ini misalnya ikut sore nanti jam 5 gitu. Oke, Tuhan berkati, selamat beraktivitas untuk Yudi, selamat memasak atau melakukan hal yang lain gitu ya. Tuhan berkati. Dan sebelum kita berdoa, berkati kasih saya hadirkan dengan satu ini. Ya Tuhan, dari Billy Simpson dan Eliseba Sutopo.

105,5 FM ya, berkasih kita dari ujung bersamaan kita pagi ini ya, dan kita akan bersama-sama berdoa menutup kebersamaan kita dalam ucapan syukur. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan baik untuk selamanya. Kebaikan-Mu melimpah atas kami, dan biar kami boleh tetap dekat dengan Tuhan, tidak jauh. Ketika kami dekat dengan Engkau, ada nasihat di dalamnya, ada ketenangan, ada ketenteraman. Terima kasih buat hari ini, menyerahkan siapa anak-anakmu. Berkati untuk Tony yang ada di Krian, berkati Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya, Tony memberkati. Terima kasih kami bersyukur, menyerahkan semuanya. Juga untuk siapa anak-anakmu yang lain yang sakit, yang percaya ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, bermasalah ada jalan keluar, yang mengalami jalan buntu boleh melihat jalan yang baru dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, biarkan semuanya doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.

105,5 Star FM mendekatkan siang ini sampai di sini ya kebersamaan kita. Saya tutup dengan satu pujian sampai akhir hidupku. Shalom, selamat pagi, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
6: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
6: ya kan?
7: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
10: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
9: Ah, yang benar.
10: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
9: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
10: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
9: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
10: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
9: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
10: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
11: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Tolongin mbak.
1: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Loh, kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition mbak.
1: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok tunggal.
2: Pokoknya semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Semangat pagi warga Star. Hari Minggu 6 September 2026, semoga kabar warga Star selalu dalam keadaan baik ya. Dan seperti biasa, program Star Memory siap tampil hingga jam 11 siang dengan sajian musik pop nostalgia pilihan lokal maupun mancanegara ya. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir di WA 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag Star Memory ya, dengan caption tak kenal maka tak apa, daripada kenal terus kenapa-kenapa. Lanjut ya ke track berikutnya. Barusan dibuka satu penampilan dari Obi Mesah dengan Antara Benci dan Rindu. Kali ini giliran Tommy J. Pisa. Di sini, di batas kota ini.

105,5 Star FM. Warga Star pasti udah sering mendengar tentang lomba mewarna di Radio Star FM ya. Itu rupanya udah kurang 2 mingguan lagi, tepatnya Warga Star tanggal 20 September ya. Itu kan juga hari Minggu. Jadi sekarang kan tanggal 6, minggu depan tanggal 13, terus minggu depannya lagi tanggal 20. Udah, itu bakal jam-jam segini bersibuk ria sih. Lomba mewarna di Radio Star FM bersama KFC untuk anak-anak ya, usia 4 hingga 9 tahun. Jadi untuk warga Star yang punya adik, keponakan, anak ya, cucu mungkin, ini yang usianya 4 hingga 6 tahun, masuk kategori A, kategori B usia 7 hingga 9 tahun, bisa tuh diikutkan lomba mewarna persembahan Star FM dan KFC dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Event ini didukung oleh KFC, jagonya ayam, Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, Fares, dan Red Cafe. Sampai jumpa di hari lomba. Kita tinggalkan satu track by Nika Ardila, kali ini giliran Paramore, The Only Inception.

0: Acul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh,
0: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak Mbak, habis dalam tabunganku Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
7: Cak Pri.
9: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Enggak ah Bu, pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
9: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
9: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Baik, Wargistan, kita masuki wilayah Star of the Month untuk September 2026 bareng dengan Darboy Gang. Darboy Gang alias Daru mengeksplorasi genre musik dangdut kontemporer yang mengintegrasikan elemen koplo dengan sentuhan pop dan campur sari. Aransemen musiknya umumnya dicirikan oleh penggunaan instrumen tradisional Jawa seperti kendang dan saron yang dipadukan dengan instrumen modern seperti keyboard, gitar elektrik, dan drum. Harmonisasi vokal sering melibatkan paduan suara atau vokal latar yang memperkaya tekstur musikal mereka. Saya hadirkan satu track by Darboy Gang dengan Koyok Jogja Istimewa.

Salam untuk semua kelima Star FM. Ada satu lagu populer yang direkam oleh Elvis Presley pada tahun 70 warga Star, dan juga sukses besar di berbagai tangga lagu dunia pada masanya. The Wonder of You yang udah kamu pesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di program Star Memory, salam nostalgia barengan Vira Zahra. Kita masih bareng dengan Vira hingga jam 11 siang ya. Sekarang waktunya menyapa untuk kami yang sudah join di Facebook terlebih dahulu, Star 105.5 FM. Ketemu dengan Ayub Mamstin, ILKJ di kawasan Jombang hadir. Lagunya Grass Rock, Bulan Sabit udah tampil, terima kasih. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Kuliah Pagi by Harapan Jaya, udah tampil. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Marcel Furniture, Chris Fislik, Tony Azura, Mbak Reni, Mbak Ani, Ibu Ima, John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Viranya, sehat selalu bersama suami dan debai. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya udah tampil by God Bless dengan Raksasa. Matur suwun, sami-sami. Ketemu dengan Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya kalau tahun 2018 gak bisa ya, karena termasuk masih baru. Yang lebih dari 10 tahun aja gitu. Diutamakan 2090, 80, 70-an kalau di Star Memory itu ya. Mau kirim salam buat istri, anak, dan anak. Untuk Mbak Vira, selamat bertugas aja. Siap, terima kasih. Berjumpa dengan Abah Waisal di Gianyar, Bali. Hadir, Assalamualaikum, selamat pagi, Waalaikumsalam. Mbak Alvira, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada juga Roman Mulia Warman. Pagi Mbak Vira, memesan Bremorsas dengan kedanan, apa kedanan gitu ya. Coba saya cek dulu ya bro, terima kasih. Terus ada Diva Ananda Putri Cantika, good morning, lagunya Krisya, Sendiri Lagi. Thank you and happy weekend. Berjumpa dengan Arizatul di Pasuruan Kota, ikutan hadir aja ya Kak Vira, siap, terima kasih. Kemudian ada Arif Cahaya Utama, memesan Van Halen dengan Dream, terima kasih. Ada juga Mas Iki di Kedawung Pasuruan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbakku, sehat selalu dan dilancarkan rizkinya ya, amin. Lagu lama dari Angkasa, Jangan Pernah Selingkuh, terima kasih. Kemudian ada Venita Ananda Putri, memesan Cantik by Kahitna. Untuk kafirannya makasih, sama-sama. Satu lagi ada Rahman Diski, warga kampung Banten, Diski Medan, hadir aja ya, terima kasih. Menuju ke track berikutnya, yang satu ini juga pesanan warga Star yang sudah bergabung by WA. Cosplus, why do you love me?

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Widih. Jadi modif mobil juga, Kang?
10: Iya dong.
9: Biar kekinian.
10: Gimana? Keren, kan?
9: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
10: Hah? Masa gini aja ditilang?
9: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
10: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
9: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
11: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Master FM. Ada satu track by Maharani Kahar, Desember Kelabu. Tapi Desember masih 3 bulanan lagi ya. Sekarang September harusnya ceria sih. Kan ada lagunya ya, September Ceria ya. Identiknya sih gitu kalau September. Kalau Desember ya identik dengan kelabu sih memang ya. Ya udah, kita masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpai di WA 081831075. Ketemu dengan Corin Valencia Hans hadir. Kunci untuk bahagia hanya satu, bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki dan tidak mengeluh atas apa yang belum kamu miliki. Ngucapin selamat pagi untuk semuanya saja. Terima kasih. Berjumpa dengan Pak Tris di Perum Yasmin Sidoarjo. Pagi Mbak Vira. Lagunya Obi Mesah, Antara Benci dan Rindu, udah kami hadirkan di awal. Sedang menunggu anak dan cucu ke rumah minggu ini. Salam buat keluarga, untuk Mbak Vira salam bahagia. Selamat bertugas ya, terima kasih. Kemudian ada Agus Haryanto di Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, selamat pagi. Salam nostalgia, salam sehat selalu ya, amin. Lagunya Mother by John Lennon udah tampil ya. Terima kasih Mbak Vira yang baik hati, sama-sama. Kemudian ada Mas Franky di Bangil hadir. Lagunya Angel Puff, Pernahkah Dulu udah tampil. Mau bagi-bagi salam buat Pak Kosim, Bu Ima, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Angel, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas Pri, Mbak Reni, dan semuanya mat liburan. Semoga happy selalu. Atau Mbak Vira juga selama bertugas ya. Happy weekend. Terima kasih. Ketemu juga dengan Bude di Tulangan Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Vira. Lagunya Kos Plus, Why Do You Love Me, udah tampil. Matur nuwun Mbak Vira, sami-sami. Kemudian ada Ibu Ima di Ngopak Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Maharani Kahar, barusan tampil dengan Desember Kelabu. Mau kirim salam buat semua warga Star, untuk Mbak Vira semoga selalu sehat dan semoga dilancarkan dalam persalinannya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bambang di Pasuruan Kota hadir. Semangat pagi Kak Vira, pagi ini saya no request ya, nitip absen aja. Salam buat semua warga Star, untuk Kak Viranya makasih, sama-sama. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat pagi. Ikutan aku Mbak, lagu Manca dari Elvis Presley dengan The Wonder of You udah tampil. Mbak Vira, matugas ya, tetap semangat ya, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih.

0: sore, Ki. Udah ketahuan kalau libur, soalnya rame aja di grup kalau lagi libur ya. Iya, kalau hari Minggu pagi ada lembur gitu ya, sepi. Lagunya Gregorian dengan Once in a Lifetime, abis ini tampil. Terus mau kirim salam buat Robert Cavalera, Toto Blenderang, Anwar Eko, Pak Purmana, Mas Franky, dan yang terakhir buat semua warga Star FM Radio yang tergabung dalam WA Group. Buat non-viranya terucap selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Ada juga Rofi di kawasan Bangil hadir. Tak kenal maka tak sayang katanya. Daripada kenal terus terjadi pendekatan terhadap Anda, gak bahaya ta? Terhadap siapa? Kok bisa terhadap saya? Kalau terhadap saya kan banyak yang kenal ini sebenarnya, tapi kenalnya di udara ya. Ya bahaya kalau sampai baper ya. Soalnya saya baik sama semua orang ya, gak perorangan. Nanti dikira saya baik perorangan terus, wah ada rasa nih gitu. Orang sing duwe ya. Wilayah Bangil hadir, semoga pendengar setia Star FM disehatkan jasmani rohani. Buat Cece Viranya, Cece, Bekeci. Satu lagi ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Selamat pagi Mbak Vira, apa kabar hari ini? Baik bersama warga Star ya. Ngomong-ngomong, kemarin Sabtu cuti ya Mbak kerjanya? Iya, kemarin saya cuti soalnya di tempat saya itu ada karnaval desa yang nutup jalan gitu. Saya bisa berangkat kerja tapi gak bisa pulang. Gak bisa pulang soalnya karnavalnya sampai pagi. Subuh tadi baru selesai, ya ampun. Gak bisa tidur saya semalaman ini. Ngantuk ceritanya ini. Gara-gara karnaval, karnavalnya itu sama sound horror gitu. Bayangin berapa RT itu semuanya sound horror kan gitu ya. Tengah malam masalahnya itu. Menyapa Abah Waisel, Pak Ashin, Tumiar Idawati, Cameng Mustika, Bu Bambang Pasuruan, Arfi Florinen, Toto Blenderang, Tony Azura, Afia, Mbak Linda, Mbak Angel, semuanya saja salam bunga-bunga persahabatan. Dan salam sehat selalu, berkah dalam ya. Happy weekend Mbak Fira, semoga hari ini sehat, panjang umur, serta rezekinya lancar. Amin, terima kasih. Yuk ke track berikutnya warga Star, kami hadirkan yang satu ini giliran Aqua dengan Perpico.
1: Hiya Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

quiero volverte.

100.5 Master FM. Warga Star, buat kamu yang mempunyai anak-anak yang masih TK maupun SD, kemudian pengen siaran di Radio Star FM, boleh ikuti acara Star Kids. Di program Star Kids, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Lanjut pesanan via Facebook, kali ini giliran Angkasa. Jangan pernah selingkuh.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju.
7: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Your music is back, your music is back. 105.5, Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dipesan by Facebook Warga Star, di mana lagu ini soundtrack film Si Buta dari Goa Hantu yang dirilis pada tahun kelahiran saya ya. Tahun 94, makanya saya agak asing gitu ya. Ternyata pas saya lahir ada lagu ini gitu ya. Maksudnya cara penyebutannya gitu. Tadi kan ada yang mau pesan Bramorsas dengan ini, saya bacanya apa tadi ya? Saya bilang di awal gitu. Tapi ternyata kedanan ya. Kedanan itu lebih ke arah tergila-gila, terpikat atau jatuh cinta yang sangat besar pada sesuatu atau tergila-gila pada seseorang, sang idaman hati gitu ya. Tapi semoga saja meskipun kita kedanan sama seseorang ya, tergila-gila, terpikat sama seseorang, kita masih bisa mengendalikan ya emosi kita untuk memilikinya gitu. Ego kita untuk memilikinya. Karena yang pasti ketika kita menyukai seseorang, belum tentu si dia juga menyukai kita balik gitu ya. Kalau sekedar suka sesama teman mungkin it's okay, tapi kalau menjadi pasangan mungkin masih mikir-mikir gitu ya. Jadi cinta tidak harus memiliki. Meskipun kita kedanan sama seseorang, tergila-gila, terpikat ya, ya mau gimana lagi, kita juga gak bisa memaksakan hati seseorang gitu ya. Oke, kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Waktu menunjukkan tepat di jam 10 pagi waktu Star FM, udah terlewat 2 jam ya program ini, dan masih ada 1 jam lagi warga Star kebersamaan kita hingga jam 11 siang. Yang barusan aja hadir, saya jumpai kembali, selamat pagi menjelang siang ya. Ada JC Joyuan, lagunya Anggun, Kembalilah Kasih. Makasih ya kak, sama-sama. Terus ada Pak Hermaji dari kawasan Kecamatan Tosari hadir. Lagunya dari Jamal Mirdad, Natalia. Untuk Mbak Firanya, makasih, sama-sama. Kemudian ada Robert Armato hadir. Lagunya Alone Heart, ini kayaknya sering banget deh dihadirkan. Mungkin bisa ganti request ya Robert. Untuk Mbak Firanya, makasih, sama-sama. Terus di WA terbaru juga ketemu dengan Fatian Sepande di Sidoarjo. Selamat pagi. Kak Vira mau pesan lagu Viera, Seandainya, dipersiapkan ya. Dari Fatian Sepande di Sidoarjo. Terima kasih. Masih dari Sidoarjo ketemu dengan Bams. Bams kali ini mau pesan Adam Lambert dengan What I Want For Me, abis ini tampil. Terima kasih. Terus ada Nana Rebecca di Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Vira. Semangat pagi. Lagunya Michael on the Rock dengan That's Why Go Away. Mau kirim salam buat warga Star semua deh. Selamat menikmati indahnya pagi sambil dengerin Star FM. Untuk Mbak Vira dan the bayinya, semoga sehat selalu dan bahagia beserta keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Safi'i di Pasuruan hadir. Mas Safi'i di Sadeng Rejo Rejo Song, lagunya S. Ahmadi Patah Hati. S. Ahmadi, ini apakah masuk Star Memory? Coba saya cek ya. Saya ingat saya soalnya Star G2 itu masuk dangdut kan ya. Bentar, saya penasaran ini. Iya, S. Ahmadi tuh dangdut, kecepetan ini. Safi'i, Mas Safi'i ganti request lagu pop nostalgia ya. Kalau dangdut nanti jam 11 ke atas. Oke? Di request lagi ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Lagu dari Lady Gaga, ini saya cek tahun 2018 ya bro. Gak bisa, kalau di memori kita harusnya bisa gitu ya. Tapi memori kita gak puterin lagu manca. Tapi yang pasti kalau di Star Memory itu formatnya yang lebih lawas ya. Era 2000-an, 90-an, 80-an, 70-an gitu. Ganti requestnya Endang Estaurina, Istri Setia.
Biasa Kak Fira baru bangun tidur langsung tancap gas ke Star Memory. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Felicia di Kedawung Pasuruan, hadir Kak Elvira. Saya mau pesan lagu Mandarin, IPHA ya. Coba saya cek lagi ya. Masih bisa nggak ya? Kalau dari waktu sih saya masih belum bisa prediksi ya. Tapi untuk lagunya ketemu apa enggak itu yang saya pikirkan. Untuk Mbak Fira sehat selalu dalam proses kehamilannya. Amin, terima kasih. Yuda, kenapa pengalaman nih are-are iku kak? Aku nggak punya pengalaman apa-apa woy. Oke. Ketemu juga dengan Lili Avianti di Sidoarjo, hadir. Selamat pagi Kak Fira. Apa boleh bisa request lagu soundtrack film-film Wong Fei Hung. Coba saya cek ya untuk track yang dipesan. Soalnya kalau yang tulisan Mandarin ya, atau biasanya di program Mandarin Star, itu agak susah dalam pencariannya gitu ya. Oke, saya cek dulu, terima kasih. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo, hadir, nyimak aja Mbak Fir. Mbak, aku masukin ke grup WA Star FM. Lah kok bisa? Kamu belum masuk itu loh John. Kamu kemarin belum masuk sama sekali, apa-apa masuk terus keluar gitu. Yaudah, abis ini tak masukin ya. Ada lagi warga Star yang lain yang mau masuk ke grup warga Star? Biasanya saya share di story WA ya, tapi emang gak sering. Kayak misalnya linknya itu loh, tinggal masuk-masuk aja gitu. Tapi kalau gak sedang saya share, boleh warga Star langsung request aja. Kak, masukin aku ke grup warga Star gitu ya. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Ibu Astriana di Pasuruan, hadir. Lagunya Martangan Pudi by Nagabe Trio. Saya cek dulu ya. Buat Kak Firanya semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih. Kemudian Mas Safi'i ganti requestnya Poppy Mercury dengan Terlalu Muda. Terima kasih. Yuk ke track berikutnya warga Star. Yang satu ini ada Michael and Rock. That's why you go away.

105,5 TRFL. Satu track dipesan by WA yang barusan tampil by Adam Lambert dengan What I Want For Me. Bergeser tepat 2 minggu lagi, Lomba Mewarna di Star FM bakal dilaksanakan bersama KFC. Bergeser yang mempunyai anak, adik, keponakan, cucu yang masih usia 4 hingga 9 tahun, yuk ikutkan Lomba Mewarna Persembahan Star FM dan KFC dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi, pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. Jadi untuk warga Star yang berminat bisa langsung hubungi saya ya di 085735460266 atau langsung WA Star FM di 081831075. Kalau WA ke Star FM ya nggak apa-apa, tapi nanti bakal diteruskan ke saya lagi gitu, jadi pingpong ya, mending langsung ke saya aja. Jadi nanti tak kasih formulir pendaftaran diisi, baru deh bisa kami masukkan ke kuota, karena kuotanya terbatas warga Star. Kami batasi gitu ya, dan pendaftaran itu ditutup 18 September 2026. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085735460266 atau langsung WA Star FM di 081831075. Event ini dipersembahkan oleh Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulai Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut ya, kali ini giliran Viera, Seandainya.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo?
7: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
6: Wah,
7: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
6: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
8: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
9: Of 5.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun.

548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Simak oleh Mas Ter FM. Ada satu track yang barusan tampil dari Teresa Tangwargeser dengan Sasha Jeferal alias Angin Musim Semi yang lembut ya. Gepok kita kembali 42 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir saya jumpai, selamat pagi, ketemu dengan Nata di kawasan Malang. Halo Sis Nata, fans baru kah? Selamat datang dan selamat bergabung ya. Lagunya Melayang by January Christie. Terima kasih. Kemudian Lili Avianti tadi ganti requestnya Teresa Teng yang apa aja. Nah ini barusan kami hadirkan, saya belikan yang Susan Churro, Angin Musim Semi yang lembut ya. Oke, terima kasih. Di Facebook terbaru juga ada Pak Ashin di Situ Bondo, tapi untuk kali ini mau ke Probolinggo, ke rumah mertua gitu ya. Semoga hari ini kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Dan lagunya Frida Luciana, Rindu. Terima kasih Mbak Vira, sehat selalu. Amin, terima kasih Mbak Liz sudah hadir. Hati-hati di jalan Pak Ashin. Salam buat keluarga di Probolinggo ya. Mumpung masih ada kesempatan warga Star, kami hadirkan track berikutnya yang sudah dipesan. Ada Jamal Mirdad, Natalia.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star 1 track by January Christie dengan Melayang. Ngapa kita ke menit akhir untuk Star Memory pada kesempatan 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf untuk beberapa track belum sempat disapa ya, karena keterbatasan waktu dan lebih awal ya. Baiklah, akhir kata saya Vira pamit. Tutup dengan satu persembahan terakhir by Mokhtoi. Always makes sense to you right now. Straighten up a little. Stiffen up that up a little.

105,5 Star FM, temani harimu, ceriamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Minggu 6/2026. Keceriaan yang dipadukan dengan kelapangan hati serta syukur dalam jiwa akan melahirkan kebahagiaan yang sebenarnya. Rani Krisna kali ini hadir untuk Stargate Pesoy tuntas jam 2 siang nanti ya. Rangkaian lagu-lagu dangdut klasik dan juga ori sudah siap. Ada Bollywoodnya juga loh. Kalau segera diputar requestnya, ya segera merapat. Tunggu dari klik hadir dengan Kalangkang Cinta sudah hadir membukni lanjut. Hello, hello. Get Star Joget. Asoy.

5,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Prem Ratan dan Payo, hadir dengan judul yang sama ya, Prem Ratan dan Payo. Film ini dibintangi sama Salman Khan bersama dengan Sonam Kapoor, dirilis tahun 2015. Film ini berhasil menembus jajaran 10 besar box office di Amerika Serikat waktu penayangannya tentu saja ya. Dan tercatat sebagai salah satu film Bollywood termahal pada masanya. Oke, kali ini hadir di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya yang pengen bergabung silahkan seperti biasa. Bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Masih panjang kesempatannya ya. Yang belum request silahkan saja, Rani tunggu. Ya, kali ini hadir Imam S. Arifin dengan satu lagunya Sebelum Bobo.

0: ini buang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung tuh, gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Oh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
3: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Mansyur S hadir dengan Tajamnya Karang. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-43, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung ya. Di WA, Rani sapa dulu, selamat siang untuk Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Prem, Rata, dan Payu tadi sudah hadir. Salam semangat buat penyiarnya dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Masuk Tekno yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo yang suka dengan satu lagu dari Mansyur S hadir dengan Tajamnya Karang ya. Sementara juga ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Terima kasih Mbak Rani, happy weekend, salam sehat dan sukses dalam beraktivitas. Menyapa untuk Aba Waisel, Ko Asyian, Mas Pri, Pak Supardi. Ada Pak Caca, Om Yudi, Cak Kencur, Mas Franky. Ada Bu Nini, Bu Ira, Bu Ima, Bu Sugeng, Mama Arum, Mbak Reni dan juga semuanya saja. Oke, terima kasih. Masih di Target Star Joget Asoy. Jangan lupa yang satu ini jangan sampai dilewatkan. Waktunya tinggal 2 minggu lagi loh ya. Yang punya putra-putri, suka mewarna, suka ngelukis, suka gambar, ayo didaftarkan dan ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa memilih kategori lomba sesuai usia putra-putri Anda ya. Kategori A usianya 4-6 tahun, kategori B usianya 7-9 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari dan juga siaran di Radio Star FM. 12 loh pemenangnya ya, 12. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Pokoknya bakal seru-seru di sini. Sampai jumpa di hari lomba ya. Berlanjut kali ini satu lagu Rani hadirkan dari Mara Karma dengan Cinta.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita.
3: HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Gear, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
13: Star Gear.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Sabse Badakhiladi yang dibintangi sama Akshay Kumar ya. Ada juga Sonali Bendre hadir dengan satu lagunya Baro Manggem Meri Baru. Film ini dirilis tahun 1995. Ada Mamta Kulkarni juga bintangnya. Kebanyakan memang kalau sebagai Hiladi atau judul-judul film yang ada Hiladinya itu pasti Akshay Kumar pemerannya ya. Makanya gak heran kalau Akshay Kumar ini dijuluki sebagai Mr. Hiladinya India. Film ini berhasil meraup pendapatan sekitar 9,39 crore, menjadi film dengan pendapatan tertinggi ke-6 pada tahun 1995. Kalau untuk musiknya, lagu-lagu yang di film ini memang semuanya populer. Tapi yang memang benar-benar hit itu ada Boli Bali Larki sama Dil Merah Curayakyu. Hadir di menit ke-27 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Di Facebook Rani sapa dulu. Selamat siang, terima kasih untuk yang sudah memberikan beberapa komennya ya. Ada Marcel. Hidup berputar, nasib bisa berubah. Allah bisa mengangkat siapa saja dengan cara yang tak pernah kita sangka. Betul sekali. Makanya jangan sampai meremehkan orang lain. Hari ini kamu remehkan, besok kalau Allah menghendaki, dia akan jadi di atasmu dalam segala hal. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya sudah Rani hadirkan ya. Kemudian juga ada Warite Heru Mulyono, selamat siang. Ada Robert Armatu juga, selamat siang. Sementara yang ada di WhatsApp atau di WA, selamat siang saja untuk Afian yang ada di Pasuruan Kota. Lagunya tadi sudah hadir. Tak doain sehat selalu dan banyak rezekinya untuk Mbak Rani. Star FM semakin jaya di udara, amin. Hadir kembali ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Ines Cynthia dengan Prasangka juga tadi sudah hadir ya Om ya. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta, amin. Sementara juga ada yang suka banget sama Bollywood, kembali hadir ada Bu Lili yang di kawasan Krian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, namaste Mbak Rani. Lagunya Cahatu Bahat dari Imtihan ya. Menyapa untuk semua warga Star yang lagi menyimak Stargate Asoy di hari libur ini. Mbak Raninya terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia

0: Langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya itu nggak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
0: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
0: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih pak. Makasih ya pak Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
9: Star Gear.

Satu lagu dari Mary Andani hadir dengan Dinding Pemisah. Hadir di menit ke-45 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Aduh, warga Star yang ada di grup warga Star ini heboh, rame. Gara-gara Arfi. Baik, lanjut Rani Sapa. Selamat siang aja untuk Jero yang ada di Jogorpoh ya. Arek Jogorpoh. Oke, lagunya tadi sudah dihadirkan loh, Cincin Permata Biru ya. Ya, terima kasih untuk Jero. Ganti mana jenengi. Kemudian juga ada Ali Husein yang dari kawasan Probolinggo. Falak gedeku. Nanti ditunggu ya. Tak gawe konco umba-umba mbak. Ya Allah. Emang kalau dikancani lagu India, Falak deku umba-umba gak kerasa pegel tali. Perasaan kayak pancet deh. Kecuali lek umba-umbaiku direwangi ambek aksai kumara ngono. Belas gak kerasa kesel. Oke, terima kasih. Kemudian juga satu informasi untuk warga Star. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Starkit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Langsung saja hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya Starkit? Anda bisa lihat di IG dan juga TikTok at Star FM 105.5 atau Starkit_Pandaan.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget. Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Asai.
12: Star Joget.

105,5 Star FM. Saatnya kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Dan kali ini bersama musisi dangdut bernama Hilarius Daru Indrajaya alias Daru. Ia dikenal secara profesional sebagai Darboy Gang. Seorang penyanyi, penulis lagu, musisi, dan pemeran asal Indonesia. Namanya mulai dikenal pasca perilisan single debutnya Balungan Kere yang mendapat pengakuan luas. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang lahir pada 14 Januari 1995 di Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daru telah lulus dari Sekolah Musik SMK Negeri 2 Kasihan pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, ia mendaftar ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Semarang untuk program studi pendidikan seni musik di Fakultas Bahasa dan Seni, di mana Daru berhasil lulus dengan gelar sarjana pendidikan pada tahun 2017.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Kitty Andri hadir dengan Mengapa Ada Dusta. Lagu ini karya dari Latif Khan. Dan memang Mengapa Ada Dusta ini melambungkan nama Kitty Andri yang bernama asli Kitty Nurbaiti. Oke, kali ini hadir di menit ke-24 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, yang masih setia juga di Stargate, Star Joget Asoy. Halo, selamat siang saja yang sudah bergabung di Facebook. Ada Anjina Viva, Imam S. Arifin tadi sudah hadir dengan Sebelum Bobo ya. Silahkan diganti dengan lagu dangdut yang lain, masih ada kesempatan. Sementara juga Om Yudi bergabung juga di Facebook, terima kasih. Ada Diom juga. Selamat siang untuk Bintang Mandala. Untuk lagu Bukan Jodohku ditunggu ya dari Ike Nurjana. Yang sudah memberikan like-nya, thank you untuk Anjina Viva, Putri Karisma Wijayanti, dan juga ada Robert Armatu. Selamat siang juga untuk Abah Waisel Samplangan, Ko Asien, Bintang Mandala, Mas Utekno, ada Heri Susanto, Gara, Nana Rebeka, Diom, Mas Iki, Yohanes Wahyudi, Asdi Derpanser, Reni Perantika Terji. Ada juga Toto Blendrang, Heru Mulyono, dan juga ada Marcel. Geser ayo sekali lagi kesempatan untuk adik-adik yang punya putra-putri, cucu, keponakan, ayo segera daftarkan dan ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Kategori A usia 4-6 tahun. Kategori B usia 7-9 tahun. 12 pemenang akan berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya ya, karena ini full door prize. Belum lagi ada hiburannya, boneka, cerita boneka dari Polres Pasuruan. Buruan daftar, kuotanya terbatas. Ditutup 18 September 2026. Dan untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pardistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Oke, saatnya Ike Nurjana dengan Bukan Jodohku.

0: 105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NYO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.
1: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami.

0: Dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Game, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Game.

105,5 Stereo FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi encryption,

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Joni Iskandar bersama dengan Mega Mustika dengan Basah Kembali. Membawa kita di menit akhir untuk Stargate Star Joget Asoy edisi hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Di Stargate 2 bersama dengan Eva Prasanti. Satu lagu terakhir, Nada Nadi dengan Cincin Kawin. Selamat siang. Salam goyang dangdut Star FM.

Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Halo warga Star, ketemu lagi bersama saya Eva Prasanti ya. Setiap hari Minggu jatahnya saya menemani untuk sesi 2 Star Gap. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini kita sudah dibuka satu lagu yang dibawakan oleh Happy Asmara. Happy Asmara, Ambiar Makpiar. Kali ini akan kita dengarkan bersama satu lagu dari Niken Salindri dengan Gerigis.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Alice Arkadewi dengan satu lagu yang berjudul Grahono. Dan ternyata sejak memutuskan fokus di dunia entertainment, Alice ini membuktikan begitu ya. Berawal dari hobi menyanyinya yang dilakukan lewat aplikasi di salah satu Play Store begitu, Alice Arkadewi sukses meraih banyak follower hingga tampil di beberapa acara televisi lokal Surabaya sebagai penyanyi dangdut. Dan kini dia memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Dan sejak memutuskan fokus di dunia entertainment, Alice ingin membuktikan kemampuannya bermusik hingga go internasional dengan berbagai alat musik sudah ia kuasai. Baik, kami sudah hadirkan dari Alice Arkadewi lewat satu lagunya Grahono. Bagaimana warga Star, sekarang sudah tanggal 6 September 2026, artinya untuk kegiatan lomba mewarnai dari Radio Star FM juga tinggal sedikit lagi. Segera daftarkan putra-putri Anda, keponakan, cucu ya. Star FM mengadakan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan bersama KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori, kategori A itu usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua atau pendampingnya karena ada full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya ini terbatas dan ditutup sampai 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Vira di 0857-3546-0266 atau bisa langsung WA Star FM di 081-8310-755. Acara ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Part Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, untuk nama-nama yang sudah bergabung nanti akan kami sapa ya. Harap bersabar terlebih dahulu, saya usahakan untuk menyapanya nanti setelah beberapa lagu yang akan kami hadirkan. Kali ini yang muncul dari Galakustik lewat satu lagunya, Nemen.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Warga Star, saya Imei Mei.
13: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
12: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Dari Tensi, makasih Tuhan sudah kami hadirkan ya. Baik warga Star, saya akan menyapa buat yang sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Untuk lagunya Nemen tadi sudah hadir, Pak Purmanam juga, Gerigis dengan dari Niken Salindri juga sudah kita dengarkan. Selamat bergabung Nana Rebecca, betul sekali di Pandaan juga panas pakai banget begitu ya. Tadi waktu perjalanan berangkat ke Radio Star FM itu cuacanya juga terik banget. Baik, terima kasih untuk Patihan yang ada di Sidoarjo. Lagunya baru saja muncul. Selamat mendengarkan Arfi. Katanya Mbak, lagu Ego Wong Tuo ini kayaknya pas banget sama diriku sendiri. Terima kasih ya menyapa Toto Blendrang, Anwar Eko, Mas Hendrik Bit, Mbak Nana, Pak Ali dan juga Kulo Labans. Terima kasih sudah bersama di grup warga Star begitu ya. Afian, Saiba Saufa ngelabur langit. Tadi juga sudah kami hadirkan Pak Sutikno yang ada di kawasan Tarik. Kari Cerito akan kami hadirkan versi dari Dona Jelo ya. Karena kalau versi yang lain ternyata penyanyinya sudah muncul begitu. Jadi saya tidak bisa hadirkan. Baik warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikTok kami at starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kami menghadirkan beberapa lagu yang lain ya. Sebelum ada beberapa nama juga yang akan kami sapa untuk siang menjelang sore ini. Kali ini yang akan kita dengarkan dari Dona Jelo dengan Kari Cerito.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Pikir-kiri.
10: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry, dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur. Lebih.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, pada 29 dan 30 Agustus kemarin Darboy Gang masuk line up Asian Festival 2026. Para pergelaran musik terbesar di Asia Tenggara ini mengumumkan daftar penampil gelombang pertama. Deretan nama yang diumumkan fase awal mencakup talenta-talenta dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Perancis. Co-founder Asian Festival, David Cho, mengungkapkan total 22 musisi dari berbagai genre dan tampil di jembaran Hub Bali. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendominasi daftar penampil dengan genre yang beragam ya. Darboy Gang terpilih dari dan berbagi panggung dengan musisi seperti Basajan, LOR, Noni, hingga kelompok Jazz Rock MT. Proses kurasi para penampil tidak hanya mempertimbangkan popularitas, tapi juga kualitas pertunjukan selama berlangsung. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini yang akan kami hadirkan untuk warga Star sebagai lagu yang dibawakan oleh Darboy Gang ya. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda, Rungokno Aku. Kita dengarkan bersama di kesempatan siang menjelang sore ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo warga Star, dengerin, gabung dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik.
7: Aku di pulang.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Bella Agustin ya, Ken Mimi. Terima kasih untuk yang bergabung di Facebook. Selamat mendengarkan Stargate untuk Abah Waisel, Toto Blendrang, Heru Mulyono, ada Om Yudi, sama-sama Om Bintang Mandala, ada Anjina Viva. Terima kasih juga untuk Diom. Terima kasih sudah bersama dengan program Stargate ya untuk kesempatan kali ini. Dan kita sudah ada di menit ke 16 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Yuk warga Star, ini ada lomba mewarna yang memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan juga KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM, acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori, kategori A itu usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. Dan 12 pemenang ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize.

Buruan daftar karena kuotanya terbatas dan ditutup pada 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Vira 0857-3546-0266 atau bisa langsung WA Star FM ya di 081-8310-755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di Hari Lomba. Baik warga Star, kami menghadirkan lagu yang lain ya. Kali ini yang akan kami hadirkan ada satu lagu dari Woro Widawati dengan Cidro Loro.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taista.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taista. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
2: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
2: Terus gimana dong? Udah gaduh habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya. Enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Ya kan?
9: Check out the FIFA buat aku juga, please.
10: Yeay, ngelunjep deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
12: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Warga Star, saya Imei Mei.
14: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
13: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti harus pamit ya, dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Yudi Farel di program Star Rockline. Dan akhirnya saya undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat sore dan bye-bye.

tiba kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kesempatan untuk bisa simak sepanjang 2x60 menit total deretan lagu bernuansa rock and metal melod kembali bakal Anda bisa nikmati. Kita ketemu di hari Minggu, hari yang ke-6 ya, di bulan September 2026. 5 sampai dengan 7 malam nanti. Peluang buat Anda yang ingin menikmatinya. Sekali lagi, nomor-nomor yang kalem sekali juga tampil manis dari belantika musik cadas diwadahinya di sini di Rockline bareng saya Yuri Feral. Saya sudah awali dengan memunculkan Breaking Benjamin dalam The Dark of You, dan tentu saja ini bakal memicu hadirnya deretan track rock and metal ballad lain. Satu di antaranya ada satu rilisan baru dari band yang sudah cukup lama sekali mereka ini vakum, kemudian muncul kembali di tahun 2020-an. Masih ingat dengan Tesla? Dan ini dia salah satu rilisan terbaru mereka, Never Alone.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

105 kembali Mas Tarafam. Tampil di urutan ketiga, saya hadirkan kehadiran dari band asal Tunisia, Merat, dalam Soul of My Soul. Oke, usai ini saya sudah siap juga untuk segera merangkum tampilan-tampilan yang diini oleh warga Star yang bisa diajukan lewat WA 0818310755 atau sosial media kami di Facebook ya. Postingan terbarunya sudah bisa dicek juga. Untuk hadirkan request silahkan tulis di kolom komentar. Baik, saya langsung buka dulu beberapa yang sudah kirimkan WA-nya. Yang pertama sekali saya ketemu dengan Tao Mingse yang ada di kawasan Sidoarjo yang rupanya lagi kangen dengan satu track abadi gitu ya dari Saigon Kick, yakni Love Is On The Way. Lagunya tengah dalam perjalanan juga untuk segera dimainkan, ditunggu sesaat lagi. Ada juga untuk Arvi Florine ini yang ada di kawasan Dadap Kuning Gersik yang menunggu saja Nightwish dalam Forever Yours. Disapa Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Veselik, Bapak John Sableng juga, Eko Metu dan Pak Rete gitu ya. Sudah siap juga dengan dua opsi pilihan. Track dari Sandria yang bertajuk Your Story Shall Remember atau Vision of Atlantis dari dengan Freedom. Ini jadi tampilan yang disuka oleh GG yang sudah menyatu juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa komentar juga rupanya sudah masuk di Facebook kami, seperti Aris Barudin misalnya yang menantikan Dear God dari Timo Tolki. Ada Sam Uyap, kalau boleh bumerang bawalah aku, sayang sekali Rockline formatnya tidak menghadirkan tampilan dalam negeri gitu ya. Oke, semoga tetap menikmati untuk Sam Uyap. Halo juga untuk Abah Waisa Samplangan yang dari kawasan Gianyar, Bali. Sudah menyatu di Rockline. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore diucap semuanya. Kemudian baru saja menulis komentarnya ada Bagus Darmawan begitu ya, menantikan Death Angel dalam Volcanic. Yang pasti kurang lebih 10 menitan ke depan kita bakal break untuk waktu maghrib wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya. Sementara ada dua nomor yang sepertinya masih cukup untuk bisa kita dengar. Tampilan dari Saigon Kick juga Nightwish. Langsung kita simak bersama.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 89.
2: Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslihu fa innallaha ghafurur rahim.
1: Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, yaitu orang-orang yang bertobat dari kekufuran dan dosa-dosa mereka lalu memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dari apa yang telah mereka lakukan dan memaafkan mereka dari segala hal yang telah lalu.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadis, where music matters.
2: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105.5 Star FM, kemunculan A Day to Remember dalam If It Means a Lot to You, yang dipersembahkan munculnya atau dihadirkan track ini di program Rockline oleh Abi Faisal, begitu ya, Albi Faisal yang sudah bergabung dari kawasan Wiyung, Surabaya. Menyambung kebersamaan kita di program Rockline setelah jeda waktu maghrib oleh Pandan Pasuruan sekitarnya. Oke, sementara di WA juga sudah merapat Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang menantikan kemunculan dari Freddie Mercury bersama kawan-kawan dari formasi Queen tentunya, gitu ya, dalam Innuendo. Sementara itu di Facebook sudah bertambah kebersamaan dari Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nanti track lawas dari Kansas, Dust in the Wind. Sekalian menyapa Arfi, Anwar Eko, Chris Veselik, Marcel, kemudian John Sablem, juga Wak Rite. Ada juga Pramestiani Trio Kananda, Trilo Kananda gitu ya, yang berharap Opeth bisa ditemukan juga via program Rockline ini dengan Harvest-nya. Satria Putra menantikan kehadiran dari Warren dalam Heaven. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Bapak John Sableng, Sheryl Crow dalam Sweet Child of Mine. Sheryl Crow masuk sini enggak ya? Sheryl Crow bukan penyanyi rock soalnya ya, cuma lagunya aja yang di cover rock ini ya. Saya rasa kurang pas begitu ya untuk Bapak John Sableng. Jadi di Rockline mungkin yang dinantikan itu band rock yang mengcover lagu pop, itu nggak apa-apa. Tapi ini penyanyi pop mengcover lagu rock. Jadi dibalik seharusnya itu ya, band rock yang mengcover lagu pop. Okay, thank you. Saya juga ketemu dengan Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin. Waduh, masih ex-Japan lagi ya. Judulnya terserah. Baik, nanti dipilihkan untuk kemunculan dari ex-Japan. Kini kita langsung simak dulu Queen dalam Innuendo. Sebelum saya hadirkan begitu ya, jadi keingat hampir kelupaan soal lomba mewarnai Star FM. Nah, ini harinya terus bergulir, sekarang tanggal 6, sementara lomba mewarna tanggal 20 September ya. Jadi kurang lebih 2 pekan yang akan datang. Jadi segera saja ikutan memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bareng Star FM dan KFC. Temanya itu warnai Pasuruan bersama Star FM. Jangan lupa Minggu 20 September 2026 dari 7 pagi sampai dengan rampung. Lomba dipilah menjadi 2 kategori untuk pesertanya. Usia 4 sampai dengan 6 tahun itu kategori A. Selanjutnya usia 7 sampai dengan 9 tahun kategori B. Ada 12 pemenang yang nantinya berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan bisa bersiaran di Radio Star FM. Pokoknya bakal bisa seru-seruan, termasuk juga para orang tua dan pendampingnya. Acaranya bakal dibikin full door prize gitu ya. Jadi para pendamping atau orang tua sambil menunggu putra-putrinya lagi berlaga gitu ya, atau bukan bertanding sih lagi menjalani lomba mewarnanya, orang tuanya bisa dagdikduk dengan door prize yang bakal dibagi nanti di acara ini. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra putri Anda karena kuotanya terbatas dan bakal ditutup tanggal 18 September 2026 yang akan datang. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kavira di 085-735-460-266 atau bisa langsung WA Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM bersama KFC, jagonya ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Brigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Art Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Dan ini dia Queen dalam Innuendo.

0: Mas-mas,
1: yuk.
0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: sini,
2: keluarga sehat.
5: Dibuang, ini diolah lagi. Yang ini buang aja deh. Kalau ini
6: ngapain toh Bu?
5: Sampahnya
6: kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
5: Loh, ya jangan Pak.
6: Kenapa?
5: Gak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
6: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh Bu.
5: Nah, itu lebih salah lagi Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
6: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
5: Nah itu tahu.
6: Ya tahu toh.
7: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM baru kita dengar juga karya dari formasi Warren yang bertajuk Heaven. Nomor ini dirilis pada Juli tahun 89 silam ya, dan jadi single kedua dari album debut mereka Dirty Rotten Filthy Stinking Rich. Dan ini termasuk jadi nomor yang sukses luar biasa dalam sejarah karier dari kelompok Warren, karena berhasil menduduki peringkat yang kedua dalam tangga lagu US Billboard Hot 100 selama 2 pekan lamanya, dan menempati posisi yang ketiga di tangga lagu Billboard Album Rock Tracks. Lagu ini sendiri awalnya ditulis dan dibawakan oleh sang vokalis Jenny Lane bareng drummer Steven Sweet ketika mereka itu masih bergabung di band lama mereka, yakni Plain Jane. Ketika Jenny Lane dan Steven Sweet bergabung dalam Warren, lagu ini dibawa dan menjadi bagian dari perangkat penampilan langsung mereka atau aksi mereka di atas panggung begitu ya. Nah, menariknya produser debut album mereka yakni Bill Hill awalnya enggak menyukai lagu ini dan sempat menolak untuk memasukkannya ke dalam album. Tapi karena respons penonton yang luar biasa saat dibawakan secara langsung, lagu ini tetap direkam dan akhirnya menjadi bagian dari hits besar formasi Warren. Baik, kita lanjut ke bersamaan kita. Ini saatnya saya ketemu dengan siapa lagi nih? Ada Mas Frankie yang dari kawasan Bangil yang mau dengar Bullet for My Valentine dengan Waken the Demon. Apakah ada versi kalemnya Waken the Demon? Nanti dicek begitu ya. Kalau nggak muncul berarti nggak ada. Mau disapa juga Chris Faislik, kemudian Bams, Arfi, Anwar Eko, Rohim, Hendrik Beat, Toto Blendrang, ada juga Anjar Kusuma, Nana Rebecca, Putri Nur Harisma, dan semuanya saja. Selamat menikmati liburan, semoga happy selalu. Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang menantikan honestly-nya harem-skerem saja. Oke, siap. Ada juga Bams yang sudah join juga dari kawasan Waru, mau request lagu dari Audio Slave, Be Yourself. Disapa semua warga Star yang lagi rame sejak tadi pagi. Rame di mana? Oke lah, terima kasih ya untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Mungkin di grup gitu ya. Oh iya, ini grupnya banyak ini. 118 belum dibuka di Star. Oke. Ini waktunya kita bakal jeda dulu Rockline dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Di segmen ini Anda bakal ketemu dengan Darboy Gang, dan kali ini kita bakal simak satu lagu yang bertajuk Mendung Tanpa Udan. Lagu ini viral setelah dirilis mencapai 89 juta plays di YouTube, juga digunakan dalam 753 ribu unggahan di TikTok. Nah, meskipun berbahasa Jawa, lagu ini nggak hanya dikenal di Indonesia, bahkan digunakan sejumlah artis internasional seperti NCT Dream, juga Reese untuk ngonten. Berkat kesuksesannya, lagu ini kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel oleh Fairuzul Mumtaz yang mengembangkan ceritanya berdasarkan tema dan suasana dari lirik lagu itu. Novel ini juga diadaptasi menjadi sebuah film oleh Chris Budiman dan Gianluigi Krzysztofowicz yang berperan sebagai penulis naskah. Kita dengar Darboy Gang, Mendung Tanpa Udan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105 kemarin Mas Farfam, harem sekarang pun dengan nasa termor yang begitu kondang dari mereka, yakni Honestly pun sudah geser kita sampai di menit yang ke-35 dari 6 petang waktu Farfam. Sudah kita simak juga nomor asik ini ya. Masih beberapa kabar semar warga Staria lainnya, baik via WA maupun sosial media kami di Facebook. Berikutnya ada siapa ini? Oh, Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretas yang merintikan Judas Priest dalam Angel. Disapa, oh bukan disapa, tapi ada pilihan lain dari Yngwie Johan Malmsteen dengan Save Our Love-nya. Baik. Selanjutnya saya ke Facebook. Di sini ada Fauziah Zakia Borusaragi yang kasih emoticon love aja. Arsya Charwi menantikan track lawas dari Cinderella, Nobody's Fool. Kemudian Diom, semoga waktunya cukup untuk Gary Moore dalam Empty Room ya. Oke, semuanya sudah terbaca. Tinggal sisa waktu yang ada mencukupi atau enggak untuk ke

tersedia paket bundling ya untuk kunjungan ke industri atau tempat wisata dengan harga yang terjangkau tentunya. Jangan lewatkan kesempatan ini warga Star. Segera kontak Star FM di 0818310755 untuk informasi yang lebih lengkap dan detail lagi. Kalau Anda ingin tahu gambarannya seperti apa, silahkan cek short videonya di Instagram atau TikTok at StarFM105.5 atau StarKids_Pandaan. Ini kita simak dulu sebuah nomor yang lumayan panjang dari X Japan, Say Anything.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Permisi, Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
5: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
6: Siap, Bu. Monggo.
5: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
6: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
5: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
6: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
5: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
6: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
5: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
6: Alah, kok malah nambah, Bu.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Waktu yang tersedia untuk program Rockline semakin menipis dan menyisakan satu kesempatan lagu penutup buat dihadirkan. Terima kasih untuk sudah menyatur program ini. Ada beberapa tampilan yang terpaksa belum bisa dihadirkan karena terbatasnya waktu. Kita bakal pisah untuk sementara waktu karena bakal kita jalin kebersamaan kembali di program berikutnya. Saya Dufral bakal segera akhiri tugas di Rockline dengan satu tampilan pungkasan milik Judas Priest dalam Angel.

105 kembali Mas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut lagi kebersamaan usai 2 jam di program Rockline. Kali ini yang memilih 105 kembali FM bakal jalan bareng kembali saya Yudi Farel di program berikutnya Rockstar. Ada peluang lebih panjang 3 kali 60 menit total 3 jam dari 7 sampai dengan 10 malam nanti di daratan More Metal dengan beragam variannya kembali dijajar sekali juga dipanjang sampai dengan rampung nanti ya. Dan itu sudah saya awali dengan kehadiran Evergrey di awal lewat The World is on Fire. Saya berharap warga Star juga lagi on fire, lagi semangatnya buat kupingin daratan mor-mor panas di program ini. Oke, tanpa banyak babi bu lagi, saya bakal segera sambung tampilan berikutnya dari Evergrey dengan satu single anyar Mortemia bersama Federica Lana dalam track baru bertajuk Running Up That Hill.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Tampilan ketiga merupakan sebuah track anyar dari band asal Garut begitu ya. B.O.B. alias Voice of Batch Approach. Biasanya performa ini gak pernah saya munculkan karena mengingat genre mereka itu memang bukan mengarah ke metal yang biasanya dimainkan di program Rockstars. Tapi kenapa sekarang muncul? Itu karena karya terbaru mereka, Garong, nuansanya trashy gitu ya. Jadi pas untuk dimainkan di program ini. Ya, Garong ini merupakan satu rumor yang menyuarakan kritik sosial pada maraknya korupsi. POB resmi merilis lagu ini sebenarnya mulai tanggal 16 Agustus lalu gitu ya. Sebagai kado ulang tahun pada salah satu member mereka, yakni sang drummer Ace Siti Aisyah yang berulang tahun 17 Agustus. Sekaligus katanya lagu ini kado buat Indonesia. Garong gitu ya. Nomornya sendiri dirilis 16 Agustus 2026. Dan ini menyampaikan kritik tajam pada praktik korupsi yang kian marak saja di negara ini. Di bawah naungan label rekaman Dark Anthem Records, Garong diproduksi oleh gitaris Christopher Cella Bollemeyer. POB memanfaatkan bantuan musik rock yang agresif untuk menyampaikan pesan sosial yang mendalam ini. Garong mengasong dua pesan utama. Yang pertama, refleksi atas maraknya praktik penyimpangan. Kedua, peringatan akan bahaya laten ketika kejahatan perlahan dianggap sebagai hal yang lumrah. POB ini menyoroti rentannya sistem hukum yang membiarkan penyimpangan hingga akhirnya terlegitimasi. Dan akibatnya, hukum yang seharusnya mengatur tata kehidupan masyarakat kehilangan daya jerah. Sementara di sisi lain, karya ini juga menyinggung sifat masyarakat yang cenderung cepat melupakan kasus-kasus korupsi ya. VOB menggambarkan korupsi bukan lagi sebatas tindakan individual, melainkan bagian dari budaya yang berisiko diwariskan ke generasi yang akan datang. Sementara bagi Voice of Bajprot sendiri, pudarnya batasan moral dalam kehidupan masyarakat merupakan kekhawatiran terbesar mereka. Ketika kecurangan, keserakahan, dan kebiasaan mengambil hak orang lain terus terjadi tanpa rasa bersalah, hal ini beresiko dianggap sebagai suatu kearifan baru atau kebiasaan normal. Lagu ini sendiri bukan sekedar kritik kepada para pelaku korupsi, melainkan ajakan refleksi bagi publik untuk mempertanyakan peran masing-masing ya. Pembiaran terhadap praktik korupsi saat ini berpotensi melahirkan generasi masa depan dengan standar moral yang semakin rapuh. Melalui media musik khas mereka, VOB tidak hanya menyuarakan keresahan sosial, tetapi juga mengajak masyarakat untuk terus mengkritisi serta menjaga nilai-nilai moral yang tidak boleh ditawar-tawar. Oke, kita bakal terus lanjut ya. Nomor ini sudah geser kita sekarang di menit yang ke-23 dari 7 malam waktu Star FM. Dan akses WA kami 0818310755 masih bisa dimanfaatkan untuk merapat bergabung, terutama para pecinta musik berisik. Selain itu, sosial media kami di Facebook juga bisa dimanfaatkan untuk gabung. Cek terlebih dahulu postingan terbarunya, baru diikuti dengan tulis komentar untuk requestnya ya. Oke, sementara saya sudah siap menghadirkan nomor pilihan dari Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin yang menginginkan track apapun dari Liquid Tension Experiment. Saya hadirkan Kindred Spirits.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Baru Anda simak sebuah nomor baru bertajuk Crocodile. Sebuah nomor yang menyusul sukses single Checkmate dan Flying Monkey dari Project Alisa White Glass Blue Medusa. Nuansanya kelam, penuh ketegangan, juga menghadirkan rasa enggak nyaman yang mendalam. Crocodile.

eksplorasi perasaan akan bahaya yang mengintai, bahkan saat bahaya itu tidak terlihat oleh mata ya. Crocodile Warga Star menandai babak baru dalam kolaborasi visual berkelanjutan antara White Glass dan Vicente Cordero dari Industrialism Films, di mana keduanya kembali menyutradai bersama video musik yang memukau untuk lagu ini. Videonya menampilkan penampilan formasi lengkap pertama Blue Medusa, di mana White Glass memainkan gitar custom unik buatan Nick Huber Guitars, hasil kolaborasi istimewa yang melibatkan tiga pihak, She Shepherd, kemudian Doyle Wolfgang von Frankenstein, dan Blue Medusa. Gitar ini telah ditandatangani oleh Alisai dan Doyle, serta dilengkapi dengan pickup dan senar khas von Frankenstein Monster Gear milik Doyle. Gitar ini akan dilelang untuk menggalang dana bagi upaya konservasi kehidupan laut global yang dilakukan oleh Sea Shepherd. Informasi lebih lanjutnya bisa ditemukan juga di website ya. Video ini juga menampilkan sosok kreatif Beatrice Mariano dari band Occultist yang menyumbangkan visual yang mencekam serta vokal bernuansa berat, baik dalam video maupun di lagunya. Perilisan ini sendiri juga menjadi kelanjutan dari tahun yang luar biasa bagi Alisa White Glass, di mana dia telah memukau dan mengejutkan para penggemar di seluruh dunia lewat serangkaian penampilan, kolaborasi, dan kemunculan yang gak terduga yang begitu padat. Kemunculan nomor baru ini sendiri jadi request atau salah satu request yang dihadirkan oleh GG yang ada di kawasan Malang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi saya juga sudah melepas tampilan yang diinginkan oleh Agus Valian yang menantikan track lawas dari Megadeth, 99 Ways to Die. Di WA sudah bergabung juga Bapak Hermulyono gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe gak request lagu iki. Mantuk-mantuk dewe neng omah gitu ya. No Remorse versinya Cannibal Corpse, cover dari formasi Metallica. Salamnya buat semua teman-teman yang ada di grup Warga Star FM tanpa kecuali. Oke, ada juga Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto. Sayang sekali saya sudah lacak dan cek keberadaan dari Demon King dalam Requiem for a Dead World masih belum kami punya. Jadi praktis belum bisa dimunculkan begitu ya. Sekalian juga saya ke Facebook. Di sini sudah ada Satria Putra yang menantikan track lawas dari Centrix, Balance of Power. Ada Marcel yang memunculkan track cover dari formasi Judas Priest yang dimainkan Gamma Ray Exciter. Terus ada juga Tony Azura yang memilih Testament saja dalam More Than Meets the Eye. Halo juga untuk Bintang Mandala yang menginginkan Cradle of Filth dalam Gabriel. Oke. Bintang Mandala sempat juga mempertanyakan lagu dari Liquid Tension Experiment tadi ya. Akan dijawab nanti. Ditunggu. Hendrik Beat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berantai dengan garis dominan atau misi supremasi, saya perlu cek dulu ada enggaknya. Berantai ini disebutnya dari Pasuruan gitu ya. Oke, ada enggak ya? Oke, nanti dicek ya. Sabar menunggu. Saya juga ketemukan Bapak Hermulyono di sini untuk muatan yang sama. Jadi langsung kita mainkan saja Cannibal Corpse with No Remorse.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Starcam. Ada Testament yang sudah hadir secara live untuk track mereka More Than Meets The Eye. Sebuah sajian yang sempat ditunggu kemunculannya oleh Tony Azura ya. Oke, saya balik lagi ke WA. Kali ini untuk ketemu dengan Kadi Metal Size 2 yang dari kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikutan gabung, requestnya Zero Tolerance, Hexodat, Eternal Evil, atau Kratos. Semoga satu di antaranya ada ya. Anwar Eko malam hari ini menghadirkan Pentera dalam Cowboys from Hell atau Infernal Corpse lewat gawat darurat. Disapa Mas Arfi, kemudian Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Westlake, Mas Frankie, Mas Robert, Pak John Sableng, juga Pak Eko Metal Tuan. Nah, Pak Eko Metunya juga sudah merapat. Kirim sound metal horror, old cool skong. Sampai jam 9 teng saja ini ya mantaunya. Nggak bisa lebih karena otomatis langsung tidur kalau di atas jam 9. Bisa segitunya ya, lebih sedetik itu langsung tidur, auto tidur. Slep. Lagunya dari formasi Metallica yang lawas, Metal Malaysia. Buat disimak ke dulur metal selawasi, ada Robert Cavalera, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Tomponati, Rohim, Anwar Eko, Wak Heru Mulyono, John Sableng, Chris Fislik, Hendrik B, Ayu Momsin, juga GG. Dari kawasan Ngoro, ada Jeffrey yang menghadirkan Irreversible Mechanism dalam Old Birth. Sedangkan Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gersik memunculkan band-band bernuansa dengan female vocalist begitu ya. Katanya ini jadi kembali ke format masa lama saat awal-awal gabung di program Rockstars. Tristania yang ditunggu dalam Midwinter Tears. Disapa Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fisrik, Parite, Mas Franky, Eko Metu, dan semua warga Star FM yang tergabung dalam WA Group yang lagi rame guyup di grup gitu ya. Oke, selamat berame-rame. Kayaknya intensitasnya sudah mulai menurun. Sudah mulai kehabisan energi. Waktunya saya kabari dulu soal lomba mewarnai. Pas buat yang sudah punya putra ataupun putri yang masih berusia antara 4 sampai dengan 9 tahun ya. Dimana acara lomba mewarnai ini dihadirkan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Minggu 20 September 2026 ya, dari 7 pagi sampai dengan selesai. Terbagi dalam dua kategori untuk peserta usia pesertanya. Yang pertama kategori A untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun. Kategori B untuk usia 7 hingga 9 tahun. Bakal dipilih 12 pemenang gitu ya. Juara utama 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 untuk kategori A dan B. Jadi total ada 12 pemenang yang nantinya berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk para orang tua dan pendampingnya karena acaranya bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putri Anda, kuotanya terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kavira ya di 085-735-460-266. Atau bisa WA Star FM juga di 081-83-107-55. Event ini dipersembahkan Star FM bareng KFC, Jagonya Ayam, dan dikung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Art Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Ini kita langsung beralih saja ke performa berikutnya yang juga sudah ditunggu. Ada Gamma Ray dengan track cover dari Judas Priest, Exciter.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Widi, jadi modif mobil juga, Kang?
6: Iya dong.
5: Biar kekinian.
6: Gimana? Keren kan?
5: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Kita baru simak sebuah nomor penutup ya dalam tracklist album debut Metallica Kill 'Em All yang dirilis di tahun 83 silam. Semua nomor yang ditulis oleh James Hetfield bareng Dave Mustaine dan Lars Ulrich. Lagu ini sendiri dicipta sebagai sebuah seruan bagi para penggemar berat musik keras gitu ya, atau die hard fan, untuk bersatu dan membentuk sebuah milisi dalam tanda kutip, di mana konsep milisi di sini tidak merujuk pada tentara militer sungguhan, melainkan metafora untuk sekumpulan massa atau komunitas penggemar musik metal yang solid, agresif, dan setia. Lirik seperti "We're trying to get the message to you" ini menggambarkan misi awal Metallica ketika itu untuk memperkenalkan dan menularkan gairah musik thrash metal yang cepat dan bertenaga ke telinga masyarakat luas. Inspirasi liriknya banyak menggunakan terminologi pertempuran dan kehancuran seperti Ironclad Soldiers atau juga Join or Be Conquered untuk mencerminkan intensitas musik mereka yang mendobrak pakem musik rock arus utama di awal era 80-an. Gagasan mengenai persatuan komunitas metalheads yang diangkat dalam Metal Militia menjadi fondasi tema yang nantinya dikembangkan lagi oleh Metallica dalam lagu populer mereka lainnya, yakni Battery di album Masters of Puppets. Oke, ini dia satu nomor yang diajukan oleh Bapak Eko Metu ya. Baik, sekarang waktunya saya bakal nambah lagi ketemu dengan warga Star yang sudah tuliskan komentar di Facebook. Tadi kalau Anda dengar X-Real dalam Insan Perang, itu lagu yang ditunggu oleh Anji Nafifa. Ada Didit Hendra Dewanto yang menantikan fight dalam Nail to the Gun. Nah, di Facebook ini baru ketemu juga dengan Bapak Eko Metu Lawless begitu ya. Oke, kalau begitu langsung skip. Ketemu dengan Sarip Old TW yang lebih menanti tampilan dari James Labrie dalam Alone. Alan Alam Bara menunggu Sodom dalam Agent Orange. Ada juga Tumiar Idawati yang hadir dari kawasan Medan tanpa request.

Baik, sekarang kembali diperkenalkan Star Kids. Buat yang belum pernah tahu, acara baru yang ada di Star FM, gak baru-baru amat juga sih, mulai Oktober tahun kemarin begitu ya. Tapi yang tidak biasa menyimak Star FM di pagi hari mungkin belum pernah mendengarnya, karena ini satu bentuk inovasi Star FM di era yang serba digital, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran, terutama bagi para siswa TK ataupun SD yang ingin belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, kemudian tour radio sekaligus siaran di Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah dari putra-putri Anda, warga Star, itu bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM ya. Nah, tersedia juga paket bundling. Jadi selain kunjungan di Star FM, ada juga kunjungan industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi yang lebih lengkap dan lebih detail lagi. Gambarannya bisa dicek juga lewat IG dan TikTok Star FM ya, untuk short videonya atau rangkumannya. At Star FM 105.5 atau juga di StarKids_Pandaan. Oke, kini waktunya saya hadirkan tampilan berikutnya yang sudah ditunggu oleh Hendrik Beat. Tampilan band yang diinformasikan oleh Hendrik, asal Pasuruan, band lokal sini begitu ya. Nama mereka adalah Berantai dan sempat direquest tampil dalam Garis Dominan.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras, Jawa Timur, Indonesia.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

kemunculan Tristania adalah Midwinter Tears. Segera saja dengan segmen Star of the Month yang tentu saja bakal hadirkan Darboy Gang, musisi yang dikenal atas prestasinya sebagai penerima penghargaan penyanyi dangdut berbahasa daerah terbaik AMI Anugerah Musik Indonesia Awards di tahun 2022, merilis single Modal Percoyo. Nah, single ini diproduksi oleh Mabes Balker, label rekaman yang dikelola oleh Darboy Gang dan berbasis di daerah istimewa Yogyakarta. Lagu ini tidak hanya menghadirkan irama yang menghentak, tapi juga menyiratkan pengalaman mendalam vokalis Darboy Gang, Hilarius Daru Indrajaya, saat menjadi mitra driver ojek online pada tahun 2018. Melalui lirik lagu ini, Daru mengungkapkan perjalanan dan pengalaman pribadinya beserta rekan-rekan ojolnya yang tanpa henti berjuang menghadapi tantangan berat di jalanan demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita simak lagunya, Modal Percoyo.

105,5 Star FM, nomor barusan itu terbilang masih lumayan hangat begitu ya, bahkan peredarannya belum genap seminggu rilisnya 31 Agustus 2026 dari band thrash metal, ya bisa dikatakan masih anyar begitu ya, asal Kanada. Nama mereka adalah Zero Tolerance. Mereka ini baru saja merilis lagu barunya yang berjudul Beneath and Below, yang baru saja kita dengar ya. Band ini sendiri dibentuk di Hamilton, Ontario di tahun 2022, jadi praktis kurang lebih masih 4 tahunan. Dan mereka masih mempertahankan ciri khas mereka lewat aransemen thrash metal tempo tinggi yang agresif, terinspirasi dari era keemasan thrash metal di tahun 80-an silam gitu ya. Sementara lagu Beneath and Below ini berfokus temanya pada konflik batin mengenai kebohongan, manipulasi, juga pencarian kebenaran untuk menentukan jalan hidup sendiri. Perisian lagunya berdekatan dengan pengumuman peluncuran album debut mereka, A Test of Strength, pada format kaset yang dijadwalkan rilis pada September 2026 lewat Seven Guard Records. Wah, masih ada format kaset juga ya. Baik, kemunculan mereka sudah bawa kita sampai dengan menit ke-26 saat sekarang dari 9 malam waktu Star FM. Masih ada beberapa waktu tersisa untuk bisa menghadirkan deretan nomor-nomor yang masih belum muncul gitu ya. Sekarang saya jumpa dulu Robert Cavalera yang ada di kawasan Trethes, yang menghadirkan nama Obituary, Camelot, ataupun Necrodelph. Disapa spesial Tom Bonati, Arvi Florida, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Ada Didit Hendra Dewanto kembali juga di WA, tapi sudah dijumpa lebih awal yang ada di Facebook. Kemudian Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, tracknya sudah saya mainkan duluan barusan dari Etika dengan Cry for the Moon. Sementara di Facebook, saya ketemu dengan Om Yudi yang rupanya ikut merapat rame-rame di sini. Nyimak aja gitu ya. Salam buat semua pendengar Rockstar. Oke, sepertinya sudah saya jumpa semua. Tinggal menghadirkan nomor-nomor yang masih ada dalam antrian. Satu di antara tampilan yang sudah ngantri ini, sebelum saya mainkan, saya juga masih harus ingatkan kembali warga Star yang ingin mengikutkan putra-putrinya dalam lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bersama Star FM dan KFC ya. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM diadakan pada hari Minggu tanggal 20 September yang akan datang dari jam 7 pagi sampai dengan rampung. Anda bisa daftarkan putra-putri Anda sesuai dengan kategori usianya. Yang pertama, kategori A, usia 4 sampai dengan 6 tahun. Untuk kategori B, usia 7 hingga 9 tahun. Bakal ada 12 pemenang yang diambil, pemenang utama dan harapan, yang kemudian berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga voucher Taman Safari Indonesia. Dan yang tidak terlewatkan siaran di Radio Star FM. Pokoknya Anda pun bisa seru-seruan, terutama untuk orang tua atau pendampingnya, karena acaranya bakal full door prize gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda sesuai dengan kategorinya. Kuotanya sangat terbatas dan bakal ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kavira di 085-735-460-266. Atau bisa WA Star FM di 08183107 55. Event ini dipersembahkan Star FM bersama KFC Jagonya Ayam dan didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Dan ini dia nomor yang saya maksud dari Irreversible Mechanism dalam Outburst.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105 kembali bahas Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Rupanya waktunya sudah habis. Kebetulan juga daratan track yang sudah di request sudah tuntas juga dimainkan. Ini waktunya Sajid Fraul untuk segera pamit undur diri sembari lepas tampilan paling pungkasan yang bakal mengakhiri kebersamaan kita di 3 jam Rockstar hari ini. Kita tentu saja bakal bungkam program ini selama beberapa hari ke depan dan bakal disuarakan kembali di penghujung depan nanti. Oke, saya pamit mundur sekaligus mengakhir Rockstars dengan track pungkasan dari Master Plan lewat Metal Morphosis.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Pagi hari ini kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena ada kesempatan untuk ada di hari yang baru, dan biarlah hari baru ini boleh membawa kita semuanya bersuka cita. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama.

Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, kami naikkan rasa syukur kami kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya hari ini kami membawa korban pujian penyembahan yang terbaik, Tuhan disukakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang memimpin persekutuan ini Bapa dari awal hingga akhirnya. Setiap kami yang lapar dan haus akan Tuhan boleh mendapatkan kelegaan di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai persekutuan udara Praise Slot program pagi ini. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini kita sudah mendengar bersama satu pujian yang dibawakan oleh Hillsong dengan I Give You My Heart. Pagi ini kita akan dengar bersama satu pujian dari Ricky Pangkirego, Aku Bersyukur Hari Ini.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari GKI Ignite, dari GKI Bromo ya, dengan satu pujiannya Tenanglah Kini Hatiku. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Allah untuk pagi hari ini. Bacaan kita ada dalam Zakaria pasal pertama ayat pertama sampai 6. Zakaria pertama ayat pertama sampai yang keenam kita akan baca bersama untuk hari ini dengan tema renungan, yaitu Kembalilah Kepadaku. Kembalilah Kepadaku. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Allah pagi ini.

Kami menyiapkan hati dan pikiran kami supaya tertuju kepada Engkau, Allah yang hidup. Saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami mendapat hikmat daripada Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kesanggupan juga untuk kami, bukan hanya membaca, tapi pengertian yang baru, bahkan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami, tuntunlah kami. Biarlah hari ini bersama dengan umat-Mu boleh membawa yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama Zakaria pasal pertama ayat pertama sampai yang keenam, seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya, "Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi dan dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Amin. Pendengar terkasih, di pagi hari ini renungan kita temanya kembalilah kepadaku. Natsnya ada di ayat 3, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kita akan merenungkannya untuk pagi ini, dan renungan pagi ini diambil dari renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, bangsa Israel ini baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Secara fisik mereka memang sudah pulang ke tanah perjanjian, tapi hati mereka belum sepenuhnya kembali kepada Tuhan. Mereka mulai sibuk dengan kehidupan sendiri dan melupakan hubungan dengan Tuhan. Dalam situasi inilah Tuhan berbicara melalui Nabi Zakaria dan memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Tuhan berkata, "Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu." Pesan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menutup pintu bagi umatnya. Namun ada tanggung jawab dari pihak mereka untuk merespon. Generasi sebelumnya telah mengabaikan peringatan Tuhan dan akhirnya mengambil kehancuran. Dan Tuhan tidak ingin kesalahan yang sama terulang. Acap kali dalam hidup, kita tidak merasa sedang meninggalkan Tuhan. Kita hanya merasa sibuk, lelah, atau terjebak dalam rutinitas. Doa mulai berkurang, firman tidak lagi menjadi prioritas, dan tanpa sadar hati kita menjadi dingin. Kita tetap menjalani rutinitas, tetapi relasi dengan Tuhan semakin jauh. Firman ini mengingatkan bahwa kembali kepada Tuhan bukan soal perasaan, tetapi keputusan. Bukan menunggu keadaan membaik, tetapi memilih untuk mendekat sekarang. Tuhan tidak menuntut langkah besar. Dia merindukan hati yang mau kembali. Saat ini, mungkin kita sedang berhenti sejenak dan jujur memeriksa diri. Apakah kita masih berjalan dekat dengan Tuhan? Atau hanya menjalani hidup ini tanpa arah rohani yang jelas? Dan kiranya firman-Nya melembutkan hati kita. Ya, selalu ada kesempatan untuk kita kembali dalam pelukan-Nya. Kembali kepada Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi menunda untuk kembali bisa membuat hati kita semakin jauh. Kita akan mendengar bersama satu pujian dari Symphony Worship, Yesus, Kau Sungguh Baik.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Melita Sidabutar bersama dengan beberapa penyanyi lain ya. Ada Clarissa Dewi, ada Alvin Christian dan Pastor Lukas Kusuma lewat satu pujian yang berjudul Tuhan Tahu. Pendengar terkasih, pada perikop ini menyakup firman Tuhan ya yang disampaikan kepada Nabi Zakaria pada tahun kedua zaman Darius. Tuhan menyatakan murkanya atas nenek moyang bangsa Israel dan menyerukan agar umat ini segera berbalik kepadanya, agar ia pun kembali kepada mereka untuk diperingatkan agar tidak meniru kedegilan leluhurnya yang mengabaikan peringatan para nabi. Walaupun para nabi dan nenek moyang telah tiada, firman dan ketetapan Tuhan terbukti tetap berlaku dan digenapi sesuai dengan tingkah laku manusia. Pendengar terkasih, panggilan pertobatan. Ini yang menjadi poin utama dari pembacaan kita hari ini, Zakaria pertama ayat pertama sampai yang keenam. Tuhan sedang mengajak umatnya untuk berbalik dari perbuatan yang jahat supaya ia juga berbalik memulihkan mereka. Poin berikutnya adalah pelajaran dari masa lalu. Kita tahu bahwa bangsa Israel gagal. Generasi terdahulu yang mengeraskan hati berujung pada hukuman karena Allah sudah murka kepada mereka. Bahkan poin berikutnya yang bisa kita pelajari adalah bagaimana tentang kedaulatan firman Tuhan. Manusia dan nabi bisa tiada, tetapi firman Tuhan tetap berlaku dan digenapi. Pendengar terkasih, Tuhan sangat murka, itu sudah ada di ayatnya yang kedua dari bacaan kita hari ini. Makanya ketika tahu bahwa Tuhan sangat murka, Zakaria mendapat pesan dari Allah untuk menyerukan seruan pertobatan itu kepada orang-orang Israel yang sudah keluar dari pembuangan. Kenapa orang-orang Israel ini disuruh untuk keluar dari kehidupannya yang jahat dan kembali kepada Tuhan? Adalah supaya Allah datang kembali juga kepadamu. Pendengar terkasih, saya jadi ingat kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita tahu ada seorang anak begitu ya, karena ingin keluar dari rumah orang tuanya, maka dia meminta bagiannya dan ternyata

jadi pembantunya. Pendengar terkasih, hal ini bukan hanya ucapan saja yang keluar dari bibir anak bungsu ini, tetapi ada tindakan nyata. Saat dia kembali kepada bapaknya, sang bapak ini sudah menanti kedatangannya. Dan bergegas ayahnya ini pun lari mengejarnya, memeluknya, memakaikan cincin, memakaikan pakaian yang layak. Bahkan yang terbaik adalah mengadakan pesta penyambutan. Meskipun anaknya berkata bahwa, "Bapak, aku telah berdosa kepadamu. Biarlah aku hanya menjadi seorang pembantu." Tapi sang bapak tetap menganggapnya sebagai seorang anak. Anak yang dinanti-nantikan untuk kembali kepadanya. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mendengar sebuah cerita bagaimana ada seorang anak yang dia ini berpamitan begitu ya kepada gembala. Dia berpamitan bahwa dia sudah tidak lagi ke gereja, dia sudah tidak lagi menjadi pengikut Kristus karena dia memilih untuk memiliki pasangan hidup yang tidak percaya kepada Tuhan. Tentu hati seorang gembala, hati seorang bapak ini sangat tersakiti begitu ya, mendengar hal seperti ini. Tetapi terkadang anak-anak muda, mereka ini hanya punya pikiran yang sempit. Mereka hanya ingin menikmati keinginan dan memuaskan hawa nafsu duniawi mereka. Tapi mereka lupa bahwa sesungguhnya keselamatan itu adalah anugerah terbesar dari Bapa kita yang ada di surga, yang harus kita syukuri. Kalau sampai tergiur dengan apa yang dunia tawarkan, kita sendiri yang akan rugi. Sang bapak atau gembala ini tidak bisa menahan, karena memang biasanya anak muda ini kan istilahnya itu cengkal begitu ya, kalau bahasa Jawanya tegar tengkuk. Sang bapak ini hanya berkata, "Aku akan berlaku seperti seorang bapak yang akan menantikan anaknya untuk kembali. Bapak yang ada di dunia saja, seorang gembala yang melayani secara jasmani dan rohani dalam sebuah gereja saja, ketika mendapat hal seperti ini, dia bisa berkata, 'Aku akan berlaku seperti seorang bapak yang akan menantikan kedatangan anaknya untuk kembali.'" Dan ternyata seruan ini juga diberikan oleh Bapa kita yang ada di surga, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seruan ini dia berikan kepada kita supaya kita juga kembali kepada dia. Kalau ini sudah diserukan kepada kita, masakan kita ini tidak mau untuk kita kembali kepada dia, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mengakui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari pendengar terkasih, kalau hari ini kita mendengar seruan pertobatan untuk kita kembali kepada Tuhan, responlah ini dengan baik, supaya kita tidak mengalami kerugian di masa yang akan datang. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita dengan kasih yang tidak terbatas. Bahkan saat dia mengizinkan kita untuk kembali kepadanya, tangannya terbuka, hendak memeluk kita, hendak memeteraikan kita dengan cincinnya, bahkan mengenakan pakaian baru, bahkan ada pesta karena satu orang telah kembali. Itu yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita, dan Tuhanlah yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk melakukan firman Allah ini dalam kehidupan kita. Kami hadirkan satu pujian, "Kaulah Harapan."

105,5 Star FM. Baik, pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita sudah mendengar bersama satu pujian dari Son of Praise dengan Segala Perkara. Dan di jam 6 pagi waktunya kami menghadirkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga dengan temanya Racun Dalam Perkataan. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan Telaga untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang racun dalam perkataan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Mungkin tidak banyak orang yang menyadari, Pak Paul, bahwa kata-kata itu bisa menjadi racun bagi orang lain gitu, Pak Paul. Nah ini bagaimana, Pak Paul?
1: Itu memang seringkali kita lakukan, Pak Gunawan. Memang bergantung pada kadarnya ya. Jadi ya, kita mengatakan sesuatu ya, namun ditafsir berbeda oleh orang, atau dalam keadaan emosional kita mengatakan sesuatu yang tidak tepat. Nah semua ini dapat berakibat buruk dan perlu penjelasan supaya relasi kembali terajut. Namun, nah ada kalanya sesuatu yang lebih buruk terjadi, yaitu lewat perkataan kita menebar racun yang mematikan. Kita tahu racun itu adalah sesuatu yang memang mematikan ya, berbahaya sekali. Nah, kadang mulut kita itu tuh ya secara sengaja atau tidak sengaja menebarkan racun yang merusak orang lain.
0: Ya, seringkali malah tidak disengaja, Pak Paul. Dan kita juga tidak terlalu menyadari bahwa itu bisa meracuni orang lain, apalagi itu orang-orang yang hampir setiap hari mendengar kata-kata kita. Ya. Jadi misalnya pasangan hidup kita atau anak-anak kita, orang yang serumah dengan kita, itu kan mereka yang tiap-tiap hari mendengar kata-kata kita. Nah, kalau kata-kata kita itu beracun, kan sangat berbahaya ini, Pak Paul.
1: Iya. Ya, jadi ada kalanya kita gak menyadari bahwa perkataan kita itu telah menjadi racun bagi orang. Setelah orang itu dewasa pun dia tetap membawa racun tersebut. Jadi ya kita mesti berjaga-jaga, jangan sampai kita mendebarkan racun lewat perkataan kita.
0: Ya, mungkin hal ini akan lebih jelas kalau ada contoh-contoh konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam Alkitab. Bagaimana, Bapak?
1: Ada tiga jenis racun yang saya bisa angkat ya. Yang pertama adalah racun kepentingan pribadi. Di dalam 1 Samuel pasal 21-22 dicatat sebuah peristiwa tragis yang menimpa sebuah keluarga imam bernama Ahimelek. Oleh karena lapar dan butuh pertolongan akibat menjadi buronan Raja Saul, Daud datang kepada imam Ahimelek dan meminta makan. Nah, malangnya perbuatan baik Imam Ahimelek dilihat oleh seseorang yang bernama Doeg, yang adalah pengawas gembala-gembala Raja Saul. Doeg kemudian melaporkan apa yang dilihatnya itu kepada Raja Saul. Dikatakan di sini di 1 Samuel 22 ayat 9, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub, yang menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Mendengar laporan itu, Raja Saul langsung memanggil paksa Imam Ahimelek beserta keluarganya. Saul menuduh Imam Ahimelek telah bekerja sama dengan Daud, dan sebagai hukumannya, Saul memerintahkan Doeg untuk membunuh Imam Ahimelek dan keluarganya. 85 orang keluarga imam yang dibunuh oleh Doeg. Belum puas, Saul kemudian membunuh penduduk kota Nob, itu kota tempat Imam Ahimelek tinggal. Laki-laki, perempuan, anak, bahkan anak bayi sekalipun semua dibunuh oleh Saul yang dibutakan oleh kebencian. Nah, tragedi ini berawal dari perkataan Doeg yang melaporkan apa yang diketahuinya kepada Saul. Memang ya, Doeg itu hanya melaporkan apa yang dilihatnya. Namun yang membuat laporan ini salah adalah motivasinya. Doeg melakukan semua ini demi kepentingannya sendiri. Ia begitu bersemangat menyenangkan hati Saul sampai-sampai dia tidak lagi mempedulikan konsekuensi perkataannya. Bahkan suatu Saul memintanya untuk membunuh Imam Ahimelek dan keluarganya, tanpa ragu ia melakukannya. Akibat racun perkataannya Doeg, ratusan orang mati terbunuh. Memang bila kepentingan pribadi sudah meracuni hati ya Pak Gunawan, apapun sanggup kita katakan dan lakukan. Dari sini kita dapat memetik satu pelajaran. Kita mesti berhati-hati dengan racun kepentingan pribadi. Bila kita menyadari bahwa ada kepentingan pribadi terselip di hati, kita harus menjaga perkataan dengan lebih ketat.
0: Tapi yang tahu itu kan hanya Doeg yang memberikan laporan kepada Saul. Ya, kita pun begitu, Pak Pol. Kadang-kadang waktu kita itu mendengar orang berbicara, kita tidak tahu apa motivasi orang itu sebenarnya. Sehingga kita anggap saja pernyataan atau perkataannya itu benar. Dan ternyata itu racun. Nah ini bagaimana, Pak Pol?
1: Dalam kasus Doeg ini, karena memang dia sadar, ya, dia tahu jelas bahwa Raja Saul itu tuh sedang mengejar untuk membunuh Daud. Jadi dia tahu bahwa perkataannya ini nih akan berakibat sangat fatal kepada keluarga Imam Ahimelek. Nah, tapi dia memang karena udah ada kepentingan pribadi, dia ingin mencari muka, dia ingin Saul nanti senang dan memuji dia, dia gak peduli itu tuh. Jadi memang kita harus menjaga diri kita, ya, mengawasi benar-benar apakah ada kepentingan pribadi. Sebab kepentingan pribadi seringkali membutakan mata kita, Pak Gunawan. Jadi apapun akan kita katakan atau lakukan.
0: Tapi biasanya memang kita berkata-kata itu ketika ada suatu kebutuhan pribadi kita, kita sampaikan. Dan ini biasanya memang dimotivasi oleh kepentingan pribadi, Pak Pol.
1: Nah, asalkan kepentingan pribadi itu memang enggak membahayakan atau enggak mencelakakan orang. Ya, dalam kasus Doeg ini dia tahu jelas dia punya kepentingan pribadi, ingin disenangi oleh Raja Saul, tapi dia gak peduli bahwa perkataannya ini akan menjadi racun yang secara harafiah mematikan ratusan orang yang gak bersalah. Jadi sekali lagi, ya, bukannya kita ini gak boleh bicara atau mengatakan sesuatu demi kepentingan pribadi kita, tapi kita mesti menjaganya. Jangan sampai kepentingan pribadi ini merajalela, membutakan mata kita terhadap konsekuensi perkataan kita itu.
0: Ya, di tempat kerja kita sering loh, Pak Pol, menghadapi orang-orang seperti ini yang melaporkan seseorang gitu, Pak Pol, ya, tentang kejelekan-kejelekannya kepada atasannya dengan maksud supaya orang itu digeser dan dia bisa menduduki posisinya yang ditinggalkan itu.
1: Ya. Jadi memang kadang-kadang kan memang batasnya ini sangat tipis, ya, antara melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh orang, dan itu memang adalah juga tanggung jawab kita, ya, kita mesti menjaga supaya apa perusahaan kita ini bisa berkinerja dengan baik. Tapi kita mesti selalu mengawasi motivasi kita. Apa tuh motivasinya kita memberikan laporan tersebut? Kalau kita sadari, iya, ya, motivasinya supaya dia digeser, supaya saya bisa mendapatkan kedudukannya, atau supaya atasan memuji saya atau menyukai saya, hati-hati, mendingan jangan. Jadi selalu jaga motivasi kita. Sebab sekali lagi kita melihat, kalau kita turuti terus kemauan atau kepentingan kita, benar-benar lama-lama mulut kita itu tuh udah gak ada remnya dah. Kita akan katakan apa saja supaya kepentingan kita itu terpenuhi.
0: Nah, di dalam kasusnya Saul dan Doeg ini, sebenarnya kan Raja Saul itu harus bersikap bijaksana di dalam menerima laporannya Doeg itu, Pak Pol.
1: Masalahnya adalah memang dia itu tuh yang meminta bawahannya itu untuk mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu. Jadi dia membuka perkataan dengan, semua kalian ini nih kayaknya jahat sama saya. Saya udah begitu baik dengan kalian, saya menyediakan ini itu buat kalian, tapi kalian apa balasannya terhadap saya? Itu yang dikatakan oleh Raja Saul. Nah, atas dasar itulah Doeg kemudian membuka mulut dan mengatakan semua itu. Nah, meskipun ya dia mau mengatakan sesuatu yang dilihatnya dan memang terjadi seperti itu, tapi dia seharusnya tahu, ya, ini perkataan benar-benar secara harfiah bisa mematikan orang. Dan dia itu begitu terbutakan, bahkan waktu Saul meminta bawahannya untuk membunuh Imam Ahimelek, bawahannya, tentara-tentaranya menolak. Karena mereka tahu ini Imam Allah, ya, Imam yang baik, Imam yang saleh, gak salah kok. Makanya mereka gak berani membunuh Imam Ahimelek. Doeg itu yang langsung ambil pedang, dia bunuh. Luar biasa itu orang.
0: Ya, jadi sebenarnya di sini kan bukan Doeg itu yang mula-mula mau menyampaikan hal itu, tetapi dia terpancing oleh permintaan dari Raja Saul kalau gitu.
1: Betul, betul. Tapi ya sekali lagi kepentingan pribadinya itu sangat kuat. Dia ingin menyenangkan hati Saul. Bahkan waktu bawahan Saul, tentara-tentara Saul tidak mau membunuhnya, dia yang bunuh. Padahalnya dia bukan tentara. Dia hanya pengawas gembala. Jadi dia mengurus ternak-ternaknya Saul lah gitu. Tapi saking kepentingan pribadinya begitu besar, dia enggak malu-malu, enggak segan-segan melakukan kejahatan yang sebegitu buruknya.
0: Nah, di sini memang perlu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap diri kita. Apa sebenarnya motivasi kita itu memberikan laporan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu, Pak Paul, ya?
1: Betul sekali. Jadi kita jaga mulut kita dengan pertama-tama ya mengawasi motivasi kita. Jangan sampai kepentingan pribadi kita membutakan mata kita.
0: Ya, jadi memang benar pemazmur yang mengatakan minta supaya Tuhan itu menjaga pintu mulutnya ini supaya tidak menjadi racun bagi orang lain.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Selain itu racun, selain racun kepentingan pribadi, racun apa lagi Pak Paul yang bisa ditemukan?
1: Racun kepalsuan, Pak Gunawan. Di Matius pasal 26 ayat 49 dicatat dua kata yang sangat kejam, yaitu salam rabi. Salam rabi atau salam guru. Perkataan itu dikeluarkan oleh Yudas. Namun sebetulnya bukan ditujukan kepada Tuhan kita Yesus, melainkan kepada para penjaga imam yang datang untuk menangkap Yesus. Oleh karena mereka tidak mengenal Yesus, jadi Yudas perlu memberikan tanda tertentu di malam hari itu ya, di Taman Getsemani. Dua kata dan ciuman kepada Tuhan kita Yesus, nah itu menjadi tanda yang diberikannya kepada mereka. Nah, sudah tentu Pak Gunawan, perkataan salam rabi bukan kata yang jahat, bukan. Sebaliknya dua kata ini kan adalah perkataan yang baik dan santun. Si orang yang mengatakannya, Yudas, adalah yang jahat. Jadi, atau karena perkataan itu dilontarkan dalam rangka menjual dan menyerahkan Tuhan kita Yesus. Jadi, dari sini dapat kita petik satu pelajaran, yaitu racun dalam perkataan Yudas adalah kepalsuannya. Ia mengatakan sesuatu yang baik dan santun, salam rabi, namun ia sama sekali tidak bermaksud baik. Nah, kita pun mesti berhati-hati dengan racun kepalsuan dalam perkataan. Betapa sering kita mengatakan sesuatu yang baik kepada seseorang, namun sesungguhnya di dalam hati kita sama sekali tidak menyukainya. Kita berpura-pura baik kepadanya, namun sebetulnya di dalam hati kita menginginkan kehancurannya. Adalah terlebih baik bila kita berkata terus terang daripada memalsukan perkataan.
0: Ya, di sini kita juga temukan tentang motivasi yang tidak benar gitu Pak Paul, dari si penyampai berita itu, dari yang mengucapkan kata-kata salam rabi itu Pak Paul. Ini bedanya dengan yang pertama tadi apa ya Pak Paul ya?
1: Memang ada tumpang tindihnya, yaitu ada kepentingan pribadi dari pihak Yudas ya. Dia itu ingin menjual Yesus, jadi dia itu ya menggunakan tanda itu untuk supaya para serdadu bait Allah atau imam bisa mengenali siapa itu Yesus sehingga bisa menangkapnya. Jadi sudah jelas ada unsur kepentingan pribadi, itu racunnya tuh. Dia mau menjual Yesus ya, dia udah dijanjikan uang. Namun yang kedua adalah yang memang saya mau angkat, kepalsuannya itu. Dia menggunakan kata-kata yang manis sekali. Salam Rabi. Dalam contoh yang pertama tadi dengan Doeg dan Raja Saul, Doeg itu tuh enggak memasukkan kata-katanya, enggak menggunakan kata-kata pemanis. Waktu Saul meminta untuk Doeg membunuh para imam, dia langsung ambil pedang, dia bunuh semuanya. Jadi enggak ada tuh kepalsuan dalam hal itu. Enggak ada yang manis-manis, enggak. Tapi Yudas itu menggunakan kata yang begitu baik, begitu bersahabat. Salam Rabi, salam guru. Padahalnya itu hanyalah untuk menjadi penunjuk ya, siapakah Yesus yang mereka cari itu, supaya mereka bisa menangkap orang yang mereka memang ingin tangkap. Jadi disitulah letak perbedaannya.
0: Tapi di kalangan orang-orang Yahudi atau bahkan juga kita itu Pak Paul, kalau ketemu guru kan kita selalu memberi salam, dan mereka kan juga terbiasa dengan memberi salam, memberikan ciuman dan sebagainya. Hanya memang terkait dengan motivasi yang tidak benar itu tadi Pak Paul.
1: Ya, dan memang kan sebetulnya enggak lumrah, karena kita ingat bahwa mereka baru saja bersama-sama, Yudas dan Yesus dan murid-murid yang lain baru saja merayakan hari Paskah. Ya, jadi mereka baru bersama-sama. Kemudian Yesus kan berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah. Dan Yudas kan langsung pergi keluar, dan di Alkitab dicatat iblis memang memasuki hatinya. Jadi dia langsung keluar. Kemana dia? Rupanya dia langsung ke rumah imam, kemudian membawa sardadu-sardadu imam langsung ke taman, sebab dia tahu Yesus dari rumah, dari tempat itu, untuk dari tempat mereka makan bersama, dia akan langsung ke taman, sebab itulah tempat di mana biasanya Tuhan Yesus berdoa di malam hari. Jadi ya, dia nggak perlu lagi bilang salam, dia baru makan sama-sama, jadinya nggak lumrah dia berkata begitu. Kalau dia nggak bertemu dengan Tuhan Yesus beberapa hari, ya masuk akal salam Rabi, tapi barusan makan sama-sama. Jadi jelas-jelas dia itu tuh hanya menggunakan kata itu untuk menunjuk siapa itu Yesus. Jadi benar-benar luar biasa jahatnya. Ini palsu luar biasa.
0: Nggak apa-apa, kalau kepalsuan ini diucapkan oleh seseorang dengan tujuan untuk menjaga etika gitu Pak Pol ya. Itu bagaimana Pak Pol ya? Bisa menjadi racun atau tidak gitu Pak? Misalnya saja orang yang ditanyai mau diajak makan, lalu dia bilang sudah kenyang dan sebagainya. Padahal kan ini kepalsuan aja. Dia sebenarnya masih lapar gitu loh.
1: Okay, ini memang ya saya nggak masukkan dalam kategori kepalsuan seperti itu, karena ya saya kira ini adalah sebagian dari budaya kita juga lah, yaitu kalau orang menawarkan kita makan atau apa, dan kita kok nggak merasa nyaman dengan orang tersebut, kita mungkin ya nggak enak lah terima undangannya, jadi kita beralasan udah makan gitu. Sudah tentu kan kalau kita nyaman dengan orang tersebut, kita ditawari makan ya kita pasti iya. Jadi ya saya kira ini dalam koridor yang masih okay, karena daripada kita ngomong terlalu belak-belakan gak enak kan ya. Enggak, saya belum makan, tapi saya gak mau makan dengan kamu. Nah itu lebih gak enak. Jadi udah dah dalam koridor ya santun, jangan sampai menyakiti hati orang. Jadi kita berkata, ya gak usah lah, saya sudah makan apa. Jadi saya masih bisa terima lah. Tapi yang dalam contoh Yudas ini, saya sebut racun karena efeknya itu mematikan. Dari perkataannya Yudas, salam Rabi, tentara-tentara imam menangkap Yesus, membawanya ke rumah imam besar, dan keesokan harinya ke istana Pilatus, dan siang harinya mereka menyalibkan Yesus.
0: Ya mungkin racun kepalsuan ini seringkali digunakan oleh orang-orang yang berselingkuh gitu dengan orang lain. Ya. Dan dia mengatakan itu kepada pasangannya. Pasangannya merasa oke-oke saja itu, karena dibohongi terus-menerus. Ya. Padahal itu kan racun di dalam rumah tangga itu sebenarnya.
1: Betul, Pak. Betul sekali. Itu contoh yang baik ya Pak Gunawan. Jadi supaya gak ketahuan, ya dia bisa terus menutupi perbuatannya. Jadi akhirnya dia menggunakan kata-kata yang manis kepada pasangannya. Ini adalah racun ya, kepalsuan. Sebab dia melakukan itu untuk menutupi perbuatannya.
0: Ya, jadi selain untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk membunuh dalam tanda petik mungkin itu lawan bicaranya ini Pak Pol ya?
1: Ya, bisa begitu.
0: Ada racun yang lain Pak Pol?
1: Racun yang ketiga saya sebut racun meremehkan Tuhan. Di dalam kisah para rasul pasal 5 dicatat sebuah kisah yang berawal baik tetapi berakhir tragis. Pada saat itu komunitas orang Kristen mulai terbentuk, dan mereka bukan saja rajin bersekutu, mereka pun memperlihatkan kepedulian yang tinggi kepada satu sama lain. Di dalam semangat kasih, banyak yang rela ya mempersembahkan dan memberikan uang dan harta milik untuk digunakan demi kepentingan bersama. Nah, Ananias dan istrinya Safira adalah sepasang suami istri yang juga terbakar oleh semangat memberi. Mereka menjual tanah dan berniat memberikan atau mempersembahkan uang hasil penjualan itu kepada gereja. Namun entah apa yang terjadi, pada akhirnya mereka berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk tidak memberikan seluruh hasil penjualan itu. Singkat kata, mereka berniat menyimpan sebagian untuk keperluan mereka. Masalahnya adalah mereka tidak mau mengatakan apa adanya. Tuhan itu tuh gak menuntut mereka memberikan semuanya, enggak. Ya, jadi seharusnya mereka bisa ya bicara apa adanya. Mereka hanya memberikan sebagian, menyimpan sebagian, dan gak akan apa-apa. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka masing-masing berbohong kepada Petrus dan mengatakan uang itu adalah seluruh hasil penjualan tanah. Nah, kita tahu apa yang selanjutnya terjadi. Keduanya dihukum mati oleh Tuhan secara langsung. Ya, dengan tegas Petrus berkata di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mereka tidak rela memberikan semua hasil penjualan tanah itu kepada Tuhan, dan malah memilih mendustai Tuhan. Nah, dari sini kita dapat memetik satu pelajaran, yaitu racun dalam perkataan Ananias dan Safira adalah meremehkan Tuhan. Mereka tidak merasa takut kepada Tuhan, itu sebab mereka tidak segan-segan berbohong kepada Tuhan. Jadi kita pun harus berhati-hati ya, jangan sampai meremehkan Tuhan lewat perkataan kita. Betapa mudahnya mulut mengatakan sesuatu tentang Tuhan, seakan-akan Tuhan adalah sesama kita manusia. Bukan ya, Tuhan adalah Allah yang kudus dan Ia menuntut diperlakukan kudus.
0: Iya, di sini Ananias dan Safira ini masalah utamanya adalah kebohongan yang dia ungkapkan bukan terhadap manusia tetapi terhadap Tuhan itu, Pak Pol ya.
1: Betul sekali.
0: Sebenarnya mereka kan mendapat kesempatan untuk jujur ya, ketika Rasul Petrus menanyakan hal itu.
1: Betul.
0: Nah, di sini kan juga terkait lagi dengan kepentingan pribadi mereka.
1: Ya.
0: Mereka membutuhkan uang itu.
1: Betul.
0: Jadi racun-racun ini rupanya dasar utamanya adalah kepentingan pribadi itu tadi, Pak Pol ya.
1: Betul sekali ya. Jadi gara-gara kepentingan pribadi kita itu bisa memalsukan perilaku kita, mengatakan sesuatu yang manis, padahal di belakangnya adalah untuk mencelakakan orang. Dan dalam kasus yang ketiga ini, demi kepentingan pribadi, Ananias dan Safira dengan gampang meremehkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sesama kita manusia yang bisa kita bohongi. Makanya Petrus dengan tegas berkata, engkau tidak mendustai manusia, tapi engkau telah berdusta kepada Allah. Enggak boleh kita main-main dengan Tuhan. Enggak boleh kita anggap Tuhan itu sesama kita, sederajat dengan kita. Kita boleh remehkan Dia, anggap Dia itu tuh enggak apa-apa, enggak bisa. Dia Allah yang kudus dan Dia menuntut kita memperlakukannya juga dengan kudus.
0: Hal yang serupa itu masih sering terjadi loh, Pak Pol, di kehidupan kita sehari-hari ini. Kadang-kadang kita mengatakan menyesal di hadapan Tuhan, nangis-nangis, minta ampun. Tetapi beberapa saat kemudian kita melakukan dosa yang sama, Pak Pol. Tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa itu. Itu kan juga merupakan sikap meremehkan Tuhan.
1: Ya.
0: Seolah-olah gampang kok sama Tuhan itu.
1: Ya.
0: Datang minta ampun pasti diampuni. Kan
1: ya,
0: seperti itu juga, Pak Pol.
1: Ya. Ya, saya kira memang pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ya, banyak orang yang sudah kehilangan rasa takut akan Tuhan. Karena tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan, orang berbuat semaunya dah. Dia melakukan hal yang salah berulang-ulang kali dan dia enggak takut Tuhan, dia enggak peduli ya Tuhan itu akan bersikap seperti apa. Ya, tinggal tunggu waktu ya, kita itu beranggapan Tuhan itu mungkin enggak akan bertindak. Oh enggak, Tuhan akan bertindak. Tinggal tunggu waktu, Dia akan berbuat sesuatu.
0: Mungkin lebih banyak orang takut terhadap sesamanya daripada takut terhadap Tuhan, Pak Pol.
1: Betul, betul Pak Gunawan.
0: Dan itu bisa terjadi di mana-mana, bukan hanya di kalangan orang Kristen, tetapi semua lini kehidupan ini bisa terjadi seperti itu, Pak Pol.
1: Iya, kalau orang bertanya, kok Tuhan gak bertindak seperti kepada Ananias dan Safira sekarang ini ya? Kok Tuhan gak menghukum langsung ya orang yang berdusta, orang yang meremehkan Tuhan seperti Safira dan Ananias ini? Ya, karena Tuhan itu mengasihi kita. Dia menghukum Ananias dan Safira dengan harapan kita ini jadi takut. Jangan sampai mengulang kesalahannya Ananias dan Safira. Jadi bukannya Tuhan itu sekarang lidah lembek, dulu itu keras. Enggak, Dia memang melakukan itu kepada Ananias dan Safira sebagai ya, sebagai peringatan buat kita di sepanjang zaman ini. Jangan mengulang yang sama, meremeh-remehkan Tuhan, berdusta kepada Tuhan seenaknya, jangan. Nah, Dia yang mampu menghukum Safira dan Ananias seperti itu, juga sanggup menghukum kita seperti itu pula. Kenyataan Dia gak melakukannya karena Dia ingin mengingatkan kita supaya kita bertobat dan jangan lagi berbuat yang sama.
0: Ya, tapi memang tokoh-tokoh Alkitab pun banyak ya, kita ya cukup banyak gitu saya katakan yang meremehkan Tuhan, Pak Pol ya. Mungkin ada yang lain selain Ananias dan Safira ini, Pak Pol.
1: Musa, Pak Gunawan ya. Nah, kita tahu bahkan Musa sendiri pun tidak diperbolehkan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, Kanaan, karena ia tidak memperlakukan Tuhan secara kudus. Sebagaimana dicatat di Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kita tahu ceritanya, Tuhan meminta Musa untuk memerintahkan batu karang mengeluarkan air. Musa emosi, dia pukul di batu karang itu. Nah, batu karang itu melambangkan Tuhan yang menyediakan air kepada umat Israel. Waktu dia pukul di batu karang itu, dia menunjukkan ketidakhormatannya kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata seperti itu ya, kamu tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Nah, dampaknya atau akibatnya parah ya, berat. Musa 40 tahun memimpin umat Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Tuhan yang Tuhan janjikan, tapi dia sendiri enggak bisa menginjakkan kakinya masuk ke tanah Kanaan. Jadi jagalah perkataan kita ya. Jangan gunakan perkataan untuk meremehkan Tuhan. Sebaliknya, gunakanlah perkataan untuk membawa pujian dan hormat kepada Tuhan.
0: Ya, memang melalui perbincangan ini rupanya membuat kita lebih harus lebih berhati-hati atau lebih waspada, lebih bijaksana menggunakan kata-kata kita bagi kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk menyakiti sesama, apalagi membunuh sesama. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang racun dalam perkataan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: ...105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan di kesempatan kali ini ya, ada Telaga Racun Dalam Perkataan, itu temanya. Baik, untuk pagi hari ini pendengar terkasih di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan beberapa pujian sebelum nanti kami akan menyapa buat yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Saya akan hadirkan ini salah satu pujian juga yang cocok dengan tema pemberitaan firman Allah hari ini dari One Way Band dengan Pulang.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Jim Reeves dengan We Thank Thee. Selamat pagi, selamat memuji Tuhan untuk Ibu Kamila. Menikmati anugerah Tuhan dengan penuh syukur karena kasihnya. Kita masih bisa merasakan sejuknya hari ini. Amin. Terima kasih Ibu Kamila yang sudah bergabung. Pak Purmanam, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk pujian dari Ricky Pangkirego, aku bersyukur hari ini tadi sudah kami hadirkan. Selamat pagi Furin, Tuhan memberkati. Symphony Worship, Yesus Kau Sungguh Baik, tadi sudah kami hadirkan. Ibu Aci, terima kasih. Ia telah mengatur jalan hidupmu, bahkan masa depan yang baik sudah Tuhan persiapkan. Jangan takut, tetap semangat dan sehat selalu. Amin, terima kasih untuk Ibu Aci yang ada di kawasan Grati. Ibu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo, walau gunung tak berpindah tadi sudah kami hadirkan. Ibu Yuni yang ada di Gayam, Kaulah Harapan dari Sari Simorangkit juga sudah kita dengarkan. Bapak Paulus Kumala, nakalmu boleh dilihat orang lain, tapi sujud sembah dan amal ibadah serta sedekahmu hendaklah hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Terima kasih. Pak Kian, kasih Bapak dari Jason Irwan tadi juga sudah kita dengarkan ya. Bapak Tony, terima kasih. Dukungan doanya nanti di akhir acara. Bapak Waluyo Adi, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, terima kasih. Ibu Anis yang ada di kawasan Nganjuk, selamat hari Senin, penuh semangat. Ibu Lili Avianti juga, GMS dengan tertawa. Sudah kami persiapkan, Bapak Setia Budi, terima kasih. Pagi

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Da da da, hey, hey, star.